0: di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
1: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tanggerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
4: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
3: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
5: Terima kasih menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
3: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
2: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
6: Luar biasa perkembangan kreativitasnya, tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf atau Kurim Kihar sudah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang dikutip
8: bagian dari menindaklanjuti.
7: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
8: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025

0: IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
1: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang. IDGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur. Itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Agi dan juga Aircraft.
0: Meski demikian, lebih lanjut setelah Susmenkom Digi, Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
3: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat.
4: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
3: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat, apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil, dibanding dengan api itu sudah luas.
4: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam merespon seluruh titik api secara bersamaan.
5: Kita memang lahan dan hutannya itu banyak yang memiliki lahan-lahan gambut yang sangat luas, seperti di Pulang Pisau, kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
4: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the government of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart in the embassy and the front of the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan volunteer hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan perusahaan besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah Keketuaan Filipina yang mengusung tema Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik, namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, sebuah lagu dari vokalnya Reza Berharap Tak Berpisah. Hei, sudah mengantar waktu kita untuk pagi hari ini ke pukul 7 pagi lebih 32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk berikutnya mendengar, kita akan mendengar dulu informasi terkait dengan cuaca, seperti apa perkembangan cuaca untuk pagi hari ini untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM, tentunya di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya.

0: Oke, baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan terlebih dahulu informasi cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan bersama Bung Angga Dirta dari BMKG Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Angga.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Iya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Masih tetap semangat ya?
1: Alhamdulillah,
0: semangat. Iya, ini kita lihat dari kemarin cuaca mungkin alhamdulillah cukup kondusif ya untuk hari ini. Nah, di hari Minggu di tanggal 9 Agustus ini seperti apa untuk perkembangan cuaca? Walaupun kita lihat saat ini cerah berawan gitu ya, tapi apakah ada perubahan-perubahan tertentu yang akan disampaikan oleh BMKG? Bisa disampaikan ke pendengar kita, silakan Bu Angga.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca bertepatan dengan hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Secara umum cuaca hari ini masih cukup baik ya, sesuai dengan yang disampaikan tadi, yaitu cukup kondusif. Pada pagi hari kami perkirakan dalam kondisi cerah berawan. Kemudian juga pada siang hari secara umum sama juga, kami wilayah Aceh ini belum memantau adanya potensi hujan. Kemudian pada sore hari juga kami pantau masih cukup baik juga, khususnya wilayah Aceh ini masih dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan namun hanya ringan untuk wilayah Aceh Utara, wilayah Aceh Tamiang, Gayolues, serta Aceh Tenggara, serta wilayah lainnya itu masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada malam hari juga kami pantau secara umum dalam kondisi baik, itu cerah berawan. Hari ini kami pantau anginnya masih dominan besar dari selatan hingga ke barat. Kecepatan juga dirasakan masih cukup nyaman, yaitu dalam kondisi normal berkisar antara 5 sampai 16 km/jam, artinya masih cukup baik. Namun untuk wilayah Banda Aceh-Aceh Besar sendiri ini, kami masih perlu informasikan bahwa potensi angin kencang masih ada, karena memang kami pantau wilayah pesisir utara Banda Aceh ataupun Aceh Besar ini masih terdapat potensi angin kencang, sehingga perlu kami informasikan untuk masyarakat untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Untuk gelombang sendiri hari ini kami pantau juga cukup baik. Lintasan Bandar Sabang hari ini dalam kategori tenang hingga sedang. Gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25. Untuk kualitas pelayaran maupun penyeberangan masih cukup aman. Begitu juga untuk lintas barat, kami pantau juga sama Bang, baik dari Cawang Sinabang, Melabuh Sinabang atau Pelabuhan Sinabang juga kami pantau sama gelombang cukup baik. Namun untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh, khususnya ini kami pantau terdapat peningkatan gelombang. Biasanya di sini aktivitas para nelayan, ini gelombangnya maksimum dapat mencapai lebih dari 2,5 meter. Artinya dalam kondisi cukup menjadi perhatian. Sehingga kami himbau juga khususnya kepada nelayan, khususnya yang mendengarkan, untuk lebih waspada kembali dan lebih berhati-hati. Karena potensi gelombang tinggi untuk Samudra Hindia Barat Aceh ini masih cukup tinggi. Sementara hotspot sendiri hari ini kami pantau masih terkonsentrasi untuk wilayah pesisir selatan, Aceh Besar, wilayah tengah. Itu masih berpotensi hotspot, dan potensi hotspot juga kami pantau akan cenderung meningkat karena memang ke depan potensi hujan akan sangat berkurang. Begitu Bang.
0: Iya, baik. Yang terakhir mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan dari BMKG ke pendengar ataupun masyarakat ini, Bung Angga.
1: Khususnya kepada masyarakat, kami himbau karena memang kita saat ini sedang dalam kondisi musim kemarau dan menuju puncaknya pada bulan Agustus hingga akhir Agustus. Kami himbau untuk waspada hotspot khususnya karena memang potensi hotspot akan terus meningkat hingga ke akhir bulan. Pada masyarakat khususnya untuk wilayah tengah, kami himbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena kebiasaan-kebiasaan tradisional ini masih ada dan masih dilakukan oleh beberapa masyarakat. Kemudian juga untuk masyarakat, kami untuk tidak membuka sampah di tempat terbuka dengan ditinggalkan ataupun tidak dijaga. Serta kemudian kami juga himbau untuk tidak membuang botol rokok sembarangan. Begitu Bang.
0: Baik. Bu Angga, terima kasih atas informasi cuaca yang sudah disampaikan bersama Pro 1 di pagi hari ini. Saya sehat selalu Bu Angga, dan tetap semangat ya selama beraktivitas juga walaupun di hari ini hari weekend ya. Oke Bu Angga, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banda Aceh pagi ini.
0: Oke baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan informasi cuaca yang sudah disampaikan Bung Angga Dirta dari BMKG Provinsi Aceh. Dan untuk pagi hari ini berdiri, kita masih menghibur Anda dan juga berbagai informasi-informasi lain tentunya kami sampaikan untuk Anda dari Pro 1 daripada Aceh.

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa benar Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
0: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
0: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aya atuh Neng.
1: Oh, bukan Pak, bukan.
0: Aduh,
1: bukan senter.
0: Atuh.
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya?
0: Aduh.
1: Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Aya tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu.

0: perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tenang, Bu. Jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
3: Matalan listriknya di mana, Pak?
2: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

Baik, selamat mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih setia bersama kami di frekuensi 97,7 FM. Sebuah lagu dari vokalnya Rusana ya, Bawa Adaku, yang sudah mengantar kami kita ke pukul 8 pagi lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang untuk pagi hari ini saya juga Putra bersama Anda sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pagi hari ini yang sedang beraktivitas, selama beraktivitas, yang sedang jogging gini di kawasan Blang Padang ini, yang mencari iya, agar mungkin tubuh bisa segar dan sehat ya, istilahnya mencarikan keringat dulu di pagi hari ini ya. Semangat beraktivitas ya untuk rekan-rekan semuanya yang sedang mungkin jogging dan apapun aktivitas olahraga yang dilakukan di pagi hari, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, baik, kemudian nanti setelah ini dari vokalnya Lila Mantan Kasih, kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 daripada Aceh.

0: mah pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, mau balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
5: Eden, belum merdeka juga lo.
6: Udah ya, Kak. Udah dari tahun 45 kali.
5: Nah, lo itu aja masih perang.
6: Perang? Ini game online, bro. Game online.
5: Udah, sono.
6: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
5: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
7: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Yang sudah berikan kepada Anda berada sebuah lagu dari vokalnya Maria Kalista satu kali lagi, dan sudah kita dengarkan bersama-sama di kesempatan pagi hari ini. Mendengar nanti setelah ini dari vokal Firza Manusia Hebat, dan ada dari vokalnya Tulus lagunya Jajah. Iya, akan kami persembahkan keruan dengan Anda. Selamat pagi itu Anda semua yang mendengarkan kami di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM. Baik, mendengar dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi dan salam sukses selalu untuk Anda semuanya yang sedang melakukan sesuatu hal di pagi hari ini. Baik, benar. Kita ribati terus lagu-lagu hiburan yang kami

sudah 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tinggi.

0: 下。
1: 哦，好吧，忙了没有吧？好吧。
2: Tunggu. Tunggu saya.
1: Dah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Saya siramkan kau air baru kau bangun. Iyo, tunggu mi.
3: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sama saya kuyup mi.
1: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: cute. Ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banyak.
1: Aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayo membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio

0: Agatha Chelsea dengan judul lagunya Sekali, dan sudah kita dengarkan di kesempatan pagi hari ini. Mendengar dia sudah membawa waktu kita ke pukul 9 pagi lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Lagu dari vokalnya Adi Govinda bersama Cakrakan, Kamu Adalah, dan dari Amnes Pelukis Pilu juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, siapaan HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: dahan pohon mangga kita sudah rimbun sekali sampai kena kabel listrik itu. Apa kita potong sendiri saja ya, Pak?
1: Jangan sembarangan, Bu. Dekat kabel itu ada tegangan tinggi. Salah potong, dahan kena kabel, nyawa taruhannya.
0: Terus gimana, Pak?
1: Kita lapor dulu ke PLN. Biar petugas yang bantu arahkan atau amankan alirannya. Punya pohon yang mendekati jaringan listrik? Jangan tebang sendiri. Jaga jarak aman minimal 3 meter. Segera lapor melalui PLN Mobile agar petugas kami membantu dengan aman. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Mari bersama cegah kecelakaan listrik untuk Aceh yang lebih terang dan aman. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: perjuangan ya?
1: Ya, kecil aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
3: Baik, pendengar setiap satu yang daripada itu dimanapun Anda berada, masih dengan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan saat ini juga waktu tersisa di perjumpaan kita untuk pagi ya, menjelang siang hari, dipendengar siap putra masih bersama Anda sampai ke pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masih punya waktu 20 menit ke depan saya bisa menemani Anda untuk pagi hari ini. Baik, mendengar sebuah lagu dari Anji, Orang Yang Berbeda, dan nanti dari Arsi Widianto featuring bersama Zia Magnolia dengan Hujan. Kami hadirkan kepada Anda.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Ya, baik, selamat berdengar di mana pun Anda berada. Dua lagu terakhir di perjumpaan kita untuk kesempatan pagi hari ini. Saya Putra juga pamit undur dari ruang dengar Anda, dan nanti akan ditemani oleh rekan Kaira yang menemani Anda dalam dialog Idola Indonesia layak anak di pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI pada Aceh. Baik, pendengar, saya Putra pamit undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Keadaan

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Warilu dimanapun Anda berada. Kita cukupkan dulu untuk si Reboh di kesempatan hari ini. Pukul 10 udah lebih 10 menit kita akan ada program libur sekolah setiap hari Minggu langsung aja. Dan di hari ini juga yang mengisi acara ada hostnya itu Bang Adam dan juga penyiar ciliknya itu ada Bang Adam ya. Nah, untuk Kalisa sendiri sebagai yang ngisi kegiatan-kegiatan kita di hari ini gitu ya, kita bincang-bincangnya sama Kalisa ya. Kita cukupkan dan terima kasih nanti untuk lagu-lagu yang sudah direquestkan sesaat lagi saya hadirkan setelah libur sekolah kegiatan ini.
1: Ruput budaya anu nanggro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program libur sekolah di RRI Pro 4 Banda Aceh gelombang 88,4 MHz. Halo sahabat pendengar semua, dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat ya, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salam kenal untuk semuanya di pagi yang cerah ini. Untuk yang baru bergabung, perkenalkan, nama saya Muhammad Adam, penyiar cilik kelas Public Speaking Kafis Aceh. Adam bersekolah di SMP Negeri 8 Banda Aceh. Sahabat pendengar, seperti biasa, Adam gak menyiar sendiri loh. Adam ditemani oleh penyiar yang hebat, penyiar utama yang hebat dan punya talenta. So mari kita sambut dulu kakak penyiar kita yuk. Assalamualaikum Kak Juli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya nih Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Adam sendiri gimana nih?
0: Alhamdulillah Adam juga sehat Kak. BTW makasih banget udah nemenin Adam hari ini ya Kak.
1: Sama-sama.
0: Oke deh sahabat pendengar di rumah, semoga program kesayangan kita hari ini gak lengkap dan kurang bermakna tanpa hadirnya seorang sahabat yang keren dan hebat, juga berbakat dari luar dan luar biasa nih. Siapakah dia? Kak Yuli penasaran gak?
1: Penasaran banget sih sebenarnya Adam ya, kira-kira seperti apa sih? Ini pasti dari sekolah Kafis ya?
0: Iya kakak, gak salah.
1: Salah ternyata ya.
0: Gak bisa dibilang salah, gak bisa dibilang benar. 50-50. So mari kita sambut dulu. Untuk kita beri sambutan untuk Kalisa memperkenalkan diri. Silahkan Kalisa yang lengkap ya.
1: Terus kesana deh, udah siap.
2: Salah satunya membaca buku dan bermain musik yaitu piano klasik. Untuk kegiatan sehari-hari biasanya sih dimulai dari bangun tidur, habis itu salat subuh, habis itu nah kebetulan Kalisa punya kucing nih namanya Bubu. Jadi sebelum berangkat sekolah Kalisa harus bertanggung jawab atas keperluan si Bubu dulu, barulah berangkat ke sekolah. Setelah pulang sekolah Kalisa biasanya beres-beres diri lalu bermain piano sekitar 30-60 menit. Sorenya, malamnya tuh barulah Kalisa belajar untuk persiapan TKA. Kan Kalisa udah kelas 9 nih, jadi Kalisa harus ekstra belajar dong untuk persiapan tes kemampuan akademik.
0: Wih, sama dong udah kelas 9 nih.
2: Wah.
0: Nah, gimana nih Kak? Keren banget ya kan bintang tamu kita.
1: Keren banget ya. Jadi kalau kelas 9 itu istilahnya kelas 3.
0: Kelas 3 SMP
1: ya. Keren banget ya. Oke, Adam.
0: Pastinya Kak. So, sebelum kita memulai obrolan yang lebih seru, Kak Juli mau tanya apa nih sama Kalisa biar Kak Juli enggak penasaran terus nih.
1: Iya, benar banget sih sebenarnya kan Kalisa. Kakak sendiri mau nanya nih, gimana sih cara mengatur bahasa yang begitu bagus gitu ya? Sebenarnya senior aja enggak sebegitu bagus cara menata bahasa-bahasa. Kira-kira ada les di mana ya?
2: Waduh, sebenarnya Kalisa gak ada les nih. Tapi Kalisa sering-sering scroll TikTok, ketemu di video-video gitu. Kayak gimana sih cara bicara di depan orang dengan tata bahasa yang baik. Kalisa belajar, abis itu kan Kalisa di sekolah ada program kayak presentasinya tuh ada MC-nya, ada ininya. Jadi Kalisa sering ambil job itu. Jadi Kalisa berlatih lah public speaking di kelas.
1: Public speakingnya ini luar biasa. Pertama sekali waktu Kalisa tampil ada gak merasa tremor, gemetar, takut? Takut gitu?
2: Pastinya ada ya, cuman karena persiapan yang matang untuk sebuah perlombaan, Kalisa jadi lebih enak, lebih percaya diri Kalisanya, jadi gak gemetar banget gitu.
1: Kakak pernah sih ya tampil, tapi karena down ya, bukannya tambah berkembang, tapi tambah kayak down gitu, waduh kayak gak percaya diri gitu. Nah gimana nih sih, ada tips gak nih dari Kalisa sendiri biar jangan down kita kalau terjadi apa istilahnya pas kita jatuh gitu ya, pas kita gak pandai terimol di depan orang, makanya yang ada dihujat gitu ya, bukannya tambah kita down tapi tambah semangat, itu gimana caranya sih?
2: Pastinya ya setiap orang pernah merasakannya ya kan. Kalisa juga pernah. Tapi gimana sih cara Kalisa biar bisa bangkit lagi? Pastinya yang paling pertama itu adalah support dari orang tua Kalisa yang luar biasa. Biasa.
1: Setuju nih Kalisa. Keren banget nih Adam. Iya, ternyata bener. Tipsnya luar biasa ya. Selain dari orang tua kira-kira ada gak lagi?
2: Kalisa meyakini diri Kalisa kalau Kalisa bisa. Kalisa nggak mungkin ini nggak bisa. Nggak, itu nggak ada. Kata nggak bisa itu nggak ada. Karena diri Kalisa itu pasti bisa gitu.
1: Gitu ya. Jadi memang ada niat.
0: Iya, betul. Perlu, memang perlu banget tuh niat.
1: Oke.
0: Oke. Mantap. Oke, baiklah Kak Juli dan sahabat pendengar di rumah sudah kenal kan dengan bintang tamu kita. Nah, pagi ini kita bertiga mau ngobrolin tentang sebuah tema yang keren dan penting banget nih. Kalau kata Adam, tema ini relate banget sama perjalanan Kalisa meraih prestasinya, Kak Juli. Penasaran gak?
1: Pasti penasaran banget nih.
0: Ini ya, tema kita hari ini tuh
1: apa nih kira-kira? Jadi deg-degan nih.
0: Iya. Semangat mengukir prestasi nih, Kak.
1: Yes, keren banget ya.
0: Terus memang kalau dibilang orang zaman sekarang itu memang kejar.
1: Dan untuk mendapatkan prestasi itu nggak mudah.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul banget. Mesti banget tuh kejar. Nah, gimana nih menurut Kak Juli tema ini penting banget untuk kita yang kita ulik ya kan?
1: Iya, benar banget sih ya. Karena prestasi itu kan untuk apa istilahnya ya? Jenjang kita untuk masa depan kita juga.
0: Iya.
1: Dengan adanya prestasi dari sekarang, insya Allah akan cerah gitu ya, masa depannya juga gitu ya kan?
0: Iya.
1: Tapi
0: ibu,
1: untuk mendapatkan prestasi ini juga tidak mudah. Kalisa mungkin bisa bagi tip nanti ya.
0: kita minta tips and trick.
1: Oke, benar-benar.
0: Yap, benar banget nih Kak. Dan beruntung banget hari ini kita ditemani Kalisa yang baru saja juara storytelling 1 CBP Rupiah Bank Indonesia perwakilan Aceh. Keren banget ya kan Kak?
1: Masya Allah, keren banget ya Kalisa, selamat ya. Ya pastinya ya. Kamu sudah membuat orang tuanya bangga.
0: Nah, makanya hari ini kita mau kupas tuntas nih gimana caranya mengukir prestasi itu penuh edukasi juga loh ini. Benar kan Kalisa?
2: Iya, benar banget Adam, dan Kalisa juga setuju nih dengan Kak Juli karena menurut Kalisa prestasi itu bukan hanya sekedar mendapatkan juara, membawa pulang piala, melainkan itu adalah hasil dari proses yang Kalisa lewati, mulai dari latihan, habis itu belajar lagi, mencoba hal-hal baru dan bangkit dari kegagalan.
0: Iya, benar banget tuh. Setuju. Setuju, sepakat, sependapat. Karena prestasi itu bukan hasil yang datang sendiri ya, tapi buah dari semangat yang tak pernah padam. Nah, buat Adam, semangat itu adalah bahan bakar yang bikin kita gak gampang menyerah walaupun capek atau gagal berkali-kali. Nah, sementara prestasi itu adalah hasil dari perjuangan yang konsisten. Wah, sahabat pendengar di rumah, gimana nih pendapat kalian? Pasti relate banget ya kan? Pokoknya bahasan kita hari ini seru habis deh. By the way, sahabat pendengar di rumah, Adam dan Kak Juli juga Kalisa masih akan ngobrol seru nih tentang tema kita. Dan kita akan bagi tips-tips untuk kalian semua dalam mengukir prestasi. Tapi untuk sahabat pendengar di rumah, sabar dulu nih. Kita tahan sejenak, kita tarik nafas. Nah, kita bakal memulai yaitu donat. Untuk orang, untuk sahabat pendengar yang belum tahu, mungkin donat itu sebuah singkatan dari donat pula lagi. Jadi, itu adalah dari dongeng cerita anak. So, kita singkat jadi donat.
1: Okay,
0: jadi giliran jangan, tolong pas dengar kata donat jangan lapar. Soalnya lagi lapar nih. So, donat kita hari ini temanya adalah kembalinya sang raja hutan. Ide cerita dari Bunda Daya. Ayo kita putarkan Kak Juli.
1: Oke.
3: Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kahfiz Aceh. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan selalu bahagia ya. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan cerita nih. Nah, hari ini cerita kita berjudul Master Hutan. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Caca, Haifa, dan Nashwa. Pengisi suara cerita pagi ini bersama

0: Halo, saya Yusuf.
1: Bagaimana ceritanya? Kalian penasaran kan? Yuk kita simak.
2: Selamat mendengarkan.
3: Alia, Bima, Jika, dan Deno sangat senang liburan sekolah ini mereka habiskan di rumah nenek dan sangat dekat dengan hutan.
4: Udara di sini sangat segar, beda sekali dengan udara di kota yang penuh polusi.
5: Benar, di sini cuma ada suara jangkrik dan burung, tidak ada suara kendaraan yang mengganggu.
6: Tapi di sini tak ada jaringan. Aku tidak bisa mengunggah foto indah ini.
4: Alia, berhentilah mengeluh. Kita nikmati saja perjalanan indah ini.
5: Hei, lihat, sepertinya seru kalau kita tiba-tika ke
7: Ka, Alia, Leno, ayo masuk nak. Hari sudah mau petang.
8: Iya, Nek.
9: Oke, siap.
3: Rumah nenek sederhana tapi nyaman. Ada halaman luas, ayunan kayu, dan pohon mangga besar yang terletak di samping rumah. Nenek selalu masak makanan enak dan tiap pagi terdengar suara burung berkicau.
10: Besok pagi kita jalan-jalan ke sungai di sebelah hutan yuk.
5: Tidak usah ke sungai, kita ke hutannya saja. Aku ingin tahu ada apa saja di isi hutan itu.
10: Hutannya sangat lebat, kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya.
5: Justru karena tidak tahu, makanya kita harus melihatnya supaya kita tahu.
6: Tidak mau ah, aku di rumah saja. Panas matahari membuat kulitku terbakar. Kamu tidak lihat sepanas apa Indonesia ini?
4: Kamu sangat menjengkelkan. Ya sudah, kamu tidak usah ikut kami.
7: Sudah, cucu-cucuku, jangan bertengkar. Ini makan malamnya sudah selesai dan saatnya kita santap.
5: Yeay, selamat makan nenek.
3: Keesokan harinya, sebelum sarapan, Alia mencium bau asap yang sangat menyengat dari arah hutan.
6: Ih, ada bau asap. Hidungku sakit, dadaku sesak. Aku tidak mau kemana-mana, nanti kulitku rusak.
5: Iya, aku juga pusing dengan bau menyengat ini.
4: Sepertinya ada pembakaran hutan, tapi di mana ya kira-kira?
10: Aku pernah baca buku kalau hutan itu tidak boleh dibakar karena bisa merusak alam. Para hewan akan kehilangan rumahnya. Orang bisa sesak karena asapnya dan bikin bumi makin panas karena kurangan pohon.
5: Yuk, langsung kita lihat saja ke sana.
6: Tidak mau. Nanti bukan hanya pohon, kulitku juga ikut terbakar. Ih, takut.
4: Alia, ya sudah, kamu temani nenek saja di sini. Aku, Bima, dan Deno saja yang pergi ke sana.
6: Tunggu. Aku ikut deh. Aku ambil topiku dulu. Oh ya, kalian jangan lupa bawa botol air minum supaya kita tidak dehidrasi.
3: Alia, Bima, Jika dan Deno menyusuri hutan yang lebat. Pohon-pohon menjulang tinggi. Sinar matahari malu menunjukkan dirinya. Tiba-tiba,
5: hei, lihat itu, sepertinya sumber asapnya di sana.
10: Iya, betul. Hei, tunggu dulu. Ada dua orang di sana. Jangan-jangan dia yang membuat kebakaran dan kekacauan di sini.
3: Mereka semua terkejut melihat kondisi lahan begitu mengganasan. Mereka membakar sampah dan banyak pohon-pohon ditebang secara liar. Bahkan juga tampak seekor tupai yang terjepit di bawah pohon. Nenek yang geram berlari mendekat, tetapi Jika menahannya.
4: Sabar, jangan terburu-buru. Kita lihat dari balik semak-semak saja.
5: Kata mama, kalau kita lihat orang melakukan kesalahan, kita harus segera menegurnya. Kalau kita hanya diam, nanti dia akan terus melakukannya.
4: Tapi dia orang dewasa, usianya jauh di atas kita. Kalau kita anak-anak, yang menegurnya tidak akan mempan.
5: Ah, sudahlah, jika kalian tidak mau, aku saja ke sana.
6: Aku tidak mau ke sana. Aku di sini saja berjaga-jaga.
5: Ya sudah, ayo.
3: Bima, Cika dan Neno, menghapi bapak-bapak yang

0: membakar sampah juga asapnya membuat orang lain sesak nafas.
1: Heh, kalian masih anak-anak tahu apa?
2: Bapak tidak pernah membaca buku ya? Itu saja tidak tahu.
3: Benar, menebang pohon bisa membuat hutan kita gundul dan bumi juga semakin panas. Juga membakar sampah plastik itu bisa membuat polusi udara.
1: Bapak cuma cari uang di sini. Pohon itu dijual, sampah dibakar supaya cepat bersih. Kalian anak-anak mana paham?
3: Kalau semua seperti bapak, hutan ini bisa habis. Hewan kehilangan rumah dan asapnya bisa membuat warga sekitar sesak.
1: Kalian sangat mengganggu. Sana pergi.
3: Baik, kami akan pergi.
4: Tunggu dulu anak-anak. Bapak punya hadiah ini, Ciki, untuk hadiah kalian. Tapi jangan kasih tahu orang lain ya.
3: Kami tidak mau hadiahnya.
4: Kalau kalian tidak mau, sebaiknya kalian pergi sebelum saya marah.
2: Bima, kita pergi saja. Percuma kita dikasih tahu bapak berdua ini.
3: Tapi
2: sudahlah, ayo.
5: Sesampainya di rumah nenek, hari mulai putar. Akhirnya mereka pulang dengan perasaan kesal dan kecewa. Sesampainya di rumah nenek,
6: assalamualaikum nek, kami pulang.
7: Waalaikumsalam cucu-cucuku. Bagaimana jalannya tadi? Apakah seru?
6: Tidak menyenangkan, Nek. Tadi kami ketemu bapak-bapak yang membakar sampah sembarangan dan menebang pohon sembarangan.
7: Ya Allah, mereka berulah lagi.
6: Loh, Nenek kenal mereka.
7: Ayo, masuk dulu. Nenek akan cerita sesuatu. Mereka itu Eko dan Fajar, penembang ilegal. 5 tahun yang lalu, mereka pernah ditangkap polisi hutan karena menebang secara liar tanpa izin. Sekarang mungkin mereka memulai aksi mereka demi mendapatkan uang.
6: Kok mereka tidak jera ya Nek? Padahal sudah dipenjara.
7: Karena uang membutakan segalanya Nak, mereka akan melakukan demi apapun demi uang.
3: Benar Nek, Mama juga pernah bilang seperti itu. Uang itu membutakan segalanya.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kakek pulang. Ayo salam dulu kakeknya.
8: Kakek.
3: Cucu-cucu kakek sudah besar-besar. Maaf ya kakek tidak di rumah sejak kemarin karena kakek sedang patroli di hutan.
6: Sini kakek, aku bantuin bawain tasnya ya.
3: Terima kasih ya ayah.
6: Kakek, tadi ada orang jahat yang menebang pohon sembarangan loh.
5: Mereka menceritakan kejadian hari ini pada kakek. Esok ya, kakek dan kedua temannya bergegas untuk mendatangi orang tersebut. Dan kabarnya mereka ditangkap.
3: Fajar, Eko, angkat tangan kalian. Kalian ditangkap. Perbuatan kalian sangat merusak lingkungan.
4: Kak, kami cuma ambil beberapa pohon ke. Lagi pula tidak ada buktinya. Hehe.
3: Ini, kami sudah merekam semuanya. Bukti ini sangat kuat. Bapak tidak bisa mengelak lagi.
1: Tunggu dulu. Kita bisa bicarakan baik-baik.
6: Tidak bisa, Pak. Akibat penebangan ini, hewan-hewan kehilangan rumah. Dan tanah jadi mudah longsor. Kami sudah bertindak.
5: Akhirnya, Pak Fajar dan Pak Iko ditangkap dan menjalani proses hukuman. Sejak kejadian itu, hutan mulai hijau kembali. Alia, Bima, Cika, dan Deno merasa bangga karena telah ikut menjaga lingkungan.
3: Kalian luar biasa. Jangan pernah lelah untuk menjaga dan melindungi alam kita ya.
6: Pastinya dong, kek.
9: Kan cita-cita Aulia mau seperti kakek, menjadi petugas kehutanan agar bisa selalu menjaga alam.
10: Aku juga, Kak, biar hewan-hewan di hutan tetap lestari dan terjaga agar tidak punah. Masya Allah, kalian memang keren-keren. Kakek sangat bangga. Bagaimana kalau sekarang kita pulang yuk?
11: Ayo, Kak.
5: Nah, teman-teman, menjaga hutan bukan hanya tugas orang dewasa, tapi tanggung jawab kita semua. Karena ketika alam rusak, kita semua yang merasakan akibatnya.
12: Nah, demikian cerita kita hari ini ya. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 pagi di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,6 MHz RRI Pro 4 Banda Aceh. Kembali lagi bersama Adam, ditemani Kak Juli dan bintang tamu kita Kalisa dalam program Libur Sekolah. Oke sahabat pendengar di rumah, cerita dokter hutan ya tadi.
1: Monster ya.
0: Oh iya. Nah, ini adalah suatu cerita karya Bunda Daya, kemudian diisi suaranya oleh siswa-siswi Sekolah Alam Kafis Aceh. Jadi berdasarkan pengalaman Adam nih ya, mengambil peran sebagai tokoh pengisi suara ini sangat menantang nih Kak Juli.
1: Bener banget ya.
0: Tapi menarik. Super malahan. Super menarik. Nah, keahlian para siswa dan siswi dalam mengisi peran itu menyesuaikan warna suara dengan tokoh yang sedang diperankan. Nah, Kak Juli pernah nggak punya pengalaman kayak gitu?
1: Oh pasti dong. Jadi kan Kak Juli pernah punya pengalaman seperti ini ya Adam ya. Okay. Dulu kita ada rekam drama radio. Jadi kakak harus peran sebagai seorang istilahnya apa ya, orang tua gitu. Ya. Dengan suara cempreng seperti ini kita harus membuat vokal suara itu lebih agak ketua-tuaan. Iya saya. Jadi memang ada keunikannya sendiri sih Adam. Tapi nggak mudah loh Adam. Sebenarnya nggak mudah. Jadi sangat menarik banget ya pas lihat anak-anak Kafis ini sendiri buat rekaman seperti ini. Wah, mereka kok bisa, masih usianya mungkin masih sekolah bangku dasar ya kalau kita katakan.
0: Iya, masih bangku dasar atau ataupun udah masuk menengah lah ada mungkin beberapa.
1: Ada beberapa ya. Ini kan luar biasa ya
0: punya
1: talenta yang unik gitu ya.
0: Perkembangan zaman begitu cepat.
1: Bener
0: banget deh Kak, setuju. Fix. Ngomongin bakat dan prestasi, ada mau tanya nih ke Kalisa, gimana sih awal mula Kalisa suka sama dunia storytelling?
2: Waduh, bahkan sebenarnya Kalisa, diri Kalisa sendiri nggak tahu kalau jika Kalisa tuh punya bakat di storytelling. Bahkan yang notice, yang pertama notice itu adalah guru-guru di sekolah dan mama Kalisa. Jadi waktu pulang pas dijemput sama mama, Kalisa suka menceritakan hal-hal lucu yang di sekolah kepada mama. Di situ lah mama notice kalau Kalisa ini kayak suka deh bercerita kepada orang lain gitu ke audiens. Nah, ternyata enggak cuma mama nih yang notice. Bu guru di sekolah, wali kelas Kalisa, Molima Vera, notice juga. Jadi dia menyarankan Kalisa untuk mengikuti beberapa lomba, kayak seperti sebelumnya tuh ada puisi, pidato. Barulah masuk ke dunia storytelling ini.
1: Keren banget ya.
0: Perjalanannya jauh. Nah, masya Allah, menakjubkan ya kak.
1: Benar-benar.
0: Ini yang namanya keajaiban dari sebuah semangat. Kadang kita bahkan gak sadar seberapa jauh kita udah bisa berkembang kalau terus berlatih tanpa melihat hasilnya.
1: Benar banget sih Adam ya. Proses menuju lomba itu memang gak mudah. Ada tahapan-tahapannya seperti Kalisa katakan tadi. Memang udah ada ditanam dari sejak dulu itu motivasi untuk berkembang dari sekolah dasar ya. Bahkan mungkin dari kecil ya.
0: Faktor lingkungan juga masuk.
1: Benar juga sih kayak Adam katakan ya.
0: Nih, Kalisa boleh cerita gak gimana persiapan menuju lomba storytelling CBP Rupiah Bank Indonesia kemarin? Pasti ada banyak banget tantangannya.
2: Bener banget Adam, banyak banget tantangannya sampai aku pusing mikirnya gimana. Jadi pas lomba itu lagi di masa-masa ujian sekolah.
0: Aduh.
2: Jadi pas dengar, hah? Lombanya sekarang? Waduh, kapan nih belajar ujian? Kapan belajar untuk storytellingnya? Jadi pas istirahat di sekolah, Kalisa buatlah rangkai-rangkai cerita gitu untuk naskahnya. Kawan Kalisa lihat, ih ngapain dia sambil makan sambil buat.
0: Sering banget.
2: Jadi, aduh, abis itu Kalisa bilang lah, buat naskah. Siap-siap, pinter banget anak mama. Jadi Kalisa latihan sampai rumahnya, barulah latihan diskusi sama mama sama kakak, udah bagus belum nih naskahnya. Udah bisa olah vokal itu paling susah juga jujur.
0: Iya gak salah
2: ya, gitulah tantangannya, luar biasa, sangat mendebarkan.
0: Tetap semangat.
2: Cemungut.
0: Wah, keren banget ya perjuangan Kalisa, pantas bisa jadi juara satu.
1: Waduh.
0: Nah, terus Kalisa, apa sih rahasia biar Kalisa bisa tetap tenang dan percaya diri pas tampil di depan juri?
2: Sebenarnya kalau saya tetap gugup ya, ditampil di depan banyak orang nih, semua matanya lihat ke Kalisa. Waduh, deg-degan. Cuman cara Kalisa mengatasinya adalah dengan tarik nafas, buang, habis itu mikirin semua tuh enggak ada, semua di depan semua yang di depan Kalisa tuh enggak ada, enggak ada orang gitu. Jadi yang tinggal itu keluarga sama guru. Jadi enggak percaya, habis itu dengan persiapan yang matang. Jadi percaya dirinya juga meningkat. Jadi lebih, wah aku bisa nih, kan aku udah latihan nih kemarin-kemarin. Jadi aku bisa nih tampil di depan banyaknya semua orang gitu. Jadi ya gak deg-degan lagi ya.
0: Kira-kira persiapannya berapa hari tuh?
2: Aduh, kalau ditanya ya dari segi-segi manapun kayak cuma 5 hari. Apalagi tuh digabung sama latihan, untuk latihan, habis itu belajar ujian. Jadi kayak ya udahlah, kayaknya dianggap 3 hari itu.
0: Enggak salah sih, pusing 7 kali. Nah, sahabat pendengar di rumah, jangan lupa dicatat ya. So aduh. Aduh, kebiasaan lama. Nah, sahabat pendengar, jangan lupa dicatat ya. Itu tips and trick bagaimana cara menghadapi rasa takut ketika berdiri di atas panggung dan melihat ke arah juri. Takutnya ada juri yang tatapannya terlalu tajam. Sedikit menusuk. Itu berbahaya banget tuh. Bisa mengganggu konsentrasi, buyar semua. Pernah gak kayak gitu? Kayak lagi ini udah naik di atas panggung nih, ngelihat ke arah juri tuh, natop jurinya natop kayak
2: waduh, pernah
1: hilang fokus gitu
2: ya. Baru berdiri situ, waduh jurinya ngeri banget. Kayaknya bisa gak ya? Alhamdulillah bisa, insyaallah ya.
0: Wah, keren banget nih ya kak. Nah, untuk menambah keseruan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu dulu nih.
1: Boleh.
0: Selamat mendengarkan ya. Tapi sebelum mendengarkan, kita putar lagu apa nih kak?
1: Tasya dengan Libur Telah Tiba, bisa?
0: Boleh.
1: Oke.

0: 88,6 MHz. Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama Adam, ditemani Kak Juli dan bintang tamu kita Kalisa. Nah, Kak Juli dan Kalisa, sekarang kita akan kembali membahas tema kita pagi ini, yaitu semangat mengukir prestasi. Adam akan mulai dari bongkar mitos atau fakta. Yang pertama untuk Kak Juli nih, ya. Mitos atau fakta, anak yang berprestasi itu pasti anak jenius dari lahir.
1: Sebenarnya kalau anak lahir dari kecil jenius itu memang fakta sih ya. Karena itu pengaruh dari orang tua juga. Kalau menurut Bang Adam sendiri gimana nih? Kalau aku sih fakta ya.
0: Kalau menurut Adam pribadi faktornya bukan itu aja.
1: Bukan itu aja ya.
0: Soalnya banyak faktor pendukung lain gitu.
1: Berarti mitos ya?
0: Bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta, kembali lagi pada yang menganutnya.
1: Ya, oke. Okay. Yes. Oke, diterima deh.
0: So, banyak orang yang berprestasi itu karena mereka rata-rata tuh ingin terus-menerus mencoba lagi setelah gagal ya, Kak. Jadi, benar-benar. Bisa dibilang jawabannya mitos untuk sebagian orang, tapi bisa dibilang fakta untuk sebagian orang lagi. Nah, sekarang giliran Kalisa nih.
2: Mitos atau fakta, setiap anak yang punya potensi untuk berprestasi hanya perlu ditemukan dan dilatih.
3: Jawabannya jelas ini fakta, Adam. Potensi bisa berkembang jika sering dilatih, didukung oleh guru di sekolah, dan juga didukung oleh orang tua di rumah.
0: Iya, benar banget itu. Faktor-faktor pendukung. Nah, sahabat pendengar di rumah, bagaimana nih? Keren kan yang disampaikan bintang tamu kita dan kakak penyiar utama kita. Nah, untuk menambah keseruan kita hari ini, kita dengerin lagu dulu yuk sebelum kita mengakhiri hari ini. Ah, lagu apa nih Kak enaknya?
1: Kira-kira Kalisa mau request lagu apa nih?
3: Waduh. Gak tahu ya, yang asik-asik aja nih.
1: Asik-asik aja lah ya pokoknya ya. Oke. Kita maunya sih lagu anak-anak ya, apalagi lagu anak yang mau kita denger itu lagu-lagu yang semangat, yang ceria ya.
0: Mengawali pagi yang cerah.
1: Benar banget ya. Mungkin kita bisa dengan lagu anak, judulnya mungkin apa ya, langsung aja deh, aku juga nggak tahu nih judulnya apa gitu ya. Nah, untuk pendengar dimanapun kamu berada, langsung kita dengerin.
4: Subscribe ya.

0: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama Adam, ditemani Kak Juli dan bintang tamu kita Kalisa. Baiklah, segmen bongkar mitos dan fakta sudah berakhir. Dan Adam pengen tanya ke Kalisa nih, apa pendapat Kalisa tentang teman-teman yang belum pernah menang lomba tapi terus berlatih dan pantang menyerah?
1: Menurut Kalisa itu teman yang itu tuh udah paling keren sih.
0: Yoi.
1: Karena Kalisa yakin jika orang yang pantang menyerah dan terus berlatih, di masa depan ia akan berhasil meraih mimpinya.
0: Iya, benar banget itu. Setuju, sepakat, sependapat. Nah, karena walaupun belum menang ya, usaha dan proses belajar itu juga jadi sebuah prestasi tersendiri untuk kita.
2: Benar.
0: So, pesan Kalisa apa nih untuk sahabat pendengar di rumah tentang semangat mengukir prestasi?
1: Ingatlah, jika semua usaha tidak akan mengkhianati akhir, dan jangan takut untuk mencoba, dan jangan menyerah jika ada kegagalan. So, mari kita tetap semangat dan tetap mengukir prestasi.
0: Yoi, bener banget nih pesan dari Kalisa. Adam setuju. Nah, sahabat pendengar dan teman-teman semua, mari kita terus semangat mengukir prestasi. Mulai dari hal kecil yang kita suka, latih terus, asah terus, karena setiap anak itu istimewa. Prestasi mereka butuh proses, tapi semangat dan usaha kita hari ini adalah langkah pertama menuju prestasi di esok hari. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk terus mencoba dan mengembangkan bakat kalian dengan dukungan dari guru dan guru di sekolah dan orang tua di rumah, karena rumah kita itu ada dua, di sekolah dan karena rumah kita itu ada dua, di rumah dan di sekolah. Kebalik. Aduh. Wah, Kak Juli, gimana nih obrolan kita? Seru banget ya kan?
2: Oh, bukan cuma seru loh Adam, tapi juga penuh inspirasi dan bikin semangat kita semuanya.
0: Iya, serunya seru banget banget banget banget. Nah, sahabat pendengar tercinta yang masih setia bersama kami, sebelum kami sudahi perjumpaan hari ini, ada mau minta pesan indahnya untuk hari ini, silahkan Kak Juli.
2: Oke, mungkin dari Kak Juli gak banyak ya, hanya untuk Adam dan juga Kalisa dan semua sahabat pendengar program Libur Sekolah, supaya terus semangat dan mengukir prestasi ya. Tidak ada yang namanya kata-kata menyerah, karena setiap anak itu punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Prestasi itu memang bisa diraih lewat level latihan gitu ya, kerja keras serta dukungan dari beberapa pihak, bukan hanya guru ya, tapi orang tua juga, nah, untuk membimbing anak-anaknya untuk menemukan potensi terbaiknya. Dengan semangat belajar dan rasa percaya diri, prestasi apapun dapat diraih oleh si anak tersebut.
0: Iya Kak. So, wah, Kak Juli dan Kalisa, ternyata waktu kita untuk perjumpaan hari ini udah habis nih. Adam benar-benar harus undur diri dulu. Eits, tapi sahabat pendengar di rumah, tolong ya, jangan panik, karena minggu depan program Libur Sekolah akan kembali menemani kalian semua dengan tema dan cerita serta bintang tamu yang pastinya selalu seru dan juga penuh semangat. Okay. And Kak Juli, thank you so much after menemani Adam hari ini menyiar.
2: Sama-sama, Bang Adam juga Kalisa.
0: Dan terima kasih juga untuk Kalisa yang sudah bersedia hadir dan membagikan pengalaman serta perjuangan yang meraih prestasi dan ngobrol seru bareng kita pagi ini. Makasih banget nih.
2: Sama-sama Adam, baik.
0: Nah, untuk sahabat pendengar dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyimak program Libur Sekolah pagi hari ini. Semoga kehadiran kami dengan program Libur Sekolah ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi banyak anak di Indonesia untuk terus semangat mengukir prestasi. Semoga dan mohon maaf apabila Adam ada salah kata atau sikap selama kebersamaan kita sejak tadi pagi. Jangan lupa untuk simak program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh gelombang 88,6 MHz. Adam pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
3: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama kami di FM 92,2 MHz RRI Pro 1 Aceh Singkil. Dan masih bersama saya Nur Hayati, hingga nanti berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan baru saja kita dengarkan program libur sekolah dari Pro 4 Banda Aceh. Selanjutnya kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Selamat mendengarkan.
2: Racing Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFI Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya ada permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Johan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dowf mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha laga Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Because I think we want to show energy, intensity.
4: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
5: Very nice, a very nice win also. Clean sheet.
4: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempos belakangan sudah berlaku, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan akan siap.
3: What is position? Position after the
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: Pecinta MotoGP, Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Christina Mladenov Can You Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Yeso Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga!

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Singkil siang ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Nilai Pancasila.

0: buat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

HUT ke 81 Republik Indonesia yang tentunya menyelimuti Kabupaten Aceh Singkil tercinta ya. Ada salah satu kegiatan yang paling menyedot perhatian adalah turnamen bola voli ibu-ibu antar dusun yang berlangsung meriah di Kampung Blok 6 Baru, Kecamatan Gunung Beria pada Minggu hari ini, 9 Agustus 2026. Yang tentunya banyak sekali warga yang memadati area lapangan untuk memberikan dukungan langsung. Suasana pertandingan berlangsung penuh keseruan. Kemudian semangat juang para peserta ibu-ibu berpadu ya. Gelak tawa, sorak-sorai penonton yang memadati pinggir lapangan voli. Kemudian untuk Ketua Pemuda Blok 6 Baru Agung Kurniadi menegaskan bahwa kejuaraan tersebut menjadi momentum penting untuk membakar semangat kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan kemasyarakatan di tingkat dusun. Dan informasinya pendengar, penyerahan hadiah kepada para pemenang secara resmi akan dilangsungkan pada malam puncak peringatan HUT RI 29 Agustus mendatang. Acara tersebut diharapkan berlangsung meriah sekaligus mempererat rasa kebersamaan warga

sedang lakukan berbagai kegiatan untuk menyemarakkan HUT RI ke-81 Semangat Pemuda yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, tepatnya di Kampung Blok 6 Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil.

0: dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Waktu telah menunjukkan di pukul 12:35 ya. Dan sesaat lagi dari Studio Pro 1 Aceh Singkil, kami kumandangkan seruan azan sholat zuhur untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya.
1: Bersama reporter Erik Muhammad.
2: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: khazinatul arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Ya kembali lagi masih di Pro Dangdut ya. Untuk siang hari ini masih bersama saya Nur Hayati hingga nanti berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya di single siang hari ini, kami masih memiliki waktu sekitar kurang lebih berapa? 37 menit ya ke depan kebersamaan kita. Dan untuk informasi cuaca, baru saja ya diguyur hujan untuk Singgal Utara tadi sebentar ya, dan semoga segala aktivitas yang Anda lakukan di akhir pekan hari ini berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa untuk yang ingin kembali bergabung ya, merequest lagu-lagu dangdut kesayangan Anda, kami masih persilahkan tentunya di nomor yang sama. Ya, masih kami tunggu ya untuk Anda yang ingin berpartisipasi di suasana sikil siang hari ini. Namun sebelumnya kami coba hadirkan lagu kembali ya, persembahan untuk kita semua menikmati suasana sikil siang hari ini dengan persembahan satu lagu dari Ocha dan Abulado ya. Kali ini CCTV tetangga lebih kejam dari Mama Tiri. Kita coba nikmati bersama ya. Untuk Anda, selamat mendengarkan, semoga senang dan terhibur.

0: Ceritanya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: siang ya, menjelang sore. Kembali kami sapa Anda untuk yang tetap setia bersama kami di RRI Perusahaan Raja Singkil. Dan Singkil siang hari ini berakhir ya di edisi Minggu 9 Agustus 2026. Dan kita sudahi kebersamaan kita di hari ini, Pro Dangdut. Insya Allah ketemu di lain kesempatan. Dan salam sehat bahagia selalu untuk Anda. Tetap berhati-hati kemanapun kita melangkah. Dan tetap terus berdoa ya, untuk selalu sehat sepanjang waktu. Dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk segala informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun dibalik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Uang Disabilitas dan Inklusi di Program Masatwa RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore saudara pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa RRI Banda Aceh. Jumpa kita kembali di kesempatan sore hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Kembali saya Rifki Badral, temani aktivitas Anda di sore ini dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Kali ini kita mengangkat tema desain grafis untuk semua kalangan, membuka akses belajar tanpa batas ekonomi ya. Nah, pendengar, seperti kita ketahui ya, bahwasanya industri kreatif ini termasuk dari dunia desain grafis ini ya, cukup menarik dan bisa membuka akses belajar bagi semua kalangan ya, tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi. Nah, untuk membahasnya secara lebih mendalam ya, kita telah kehadiran narasumber di studio, perwakilan dari tim divisi edukasi dan riset desainer grafis Aceh atau DGA. Kita sapa dulu nih, ada Bang Safiyuda Alfi Tuandi Lubis. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Yuda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Soalnya nama 4 suku kata, kita ambil yang paling singkat ya.
2: Ya, ambil yang paling singkat aja, Bang.
1: Oke, baik Bang Yuda. Apa kabar di sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, Bang. Di tengah panas teriknya Banda Aceh ini ya.
1: Sempat kepikiran juga nih, pergi ke kantor kalau nggak ada apa cover juga lumayan ini ya.
2: Asli, Bang. Betul.
1: Oke, baik. Nah, Bang Yuda, kita membahas tema yang cukup menarik ya di dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi sore ini. Dan kita juga pengen tahu lebih dalam ya, sebenarnya latar belakang awal terbentuknya nih desainer grafis Aceh ya, dan bagaimana nih peran abang dalam divisi edukasi dan riset sendiri.
2: Oke, Bang, jadi kalau desainer grafis Aceh ini, Bang, dia terbentuk karena adanya keresahan ya, keresahan para desainer, khususnya desainer-desainer yang ada di Aceh. Kalau dulu itu kita nggak punya tempat diskusi gitu, Bang. Nah, jadi ibaratnya kayak kita punya kemampuan, kita punya ilmu, tapi kita mau belajar bareng-bareng tuh susah gitu. Harus sendiri-sendiri gitu ya. Nah, jadi dengan itulah dibentuknya DGA, supaya kawan-kawan yang punya minat di bidang desain ya, desain apapun itu, intinya berkaitan dengan desain, kita bisa saling diskusi, bisa tukar pendapat, dan mungkin bisa sharing-sharing project juga gitu ya.
1: Oke, gitu, Bang. Menarik ini. Tahun berapa nih kita terbentuknya nih, Bang?
2: Kalau untuk tahun pastinya itu kita udah agak kehilangan data juga nih, Bang, karena kalau saya pribadi itu bergabung di sekitar tahun 2024 sebagai anggota, kemudian naik sebagai pengurus gitu. Nah, kalau dari cerita pengurus yang sebelumnya itu, DGA ini sebenarnya sudah lama ada, Bang, tapi kemudian karena mungkin dulu belum informasinya belum tersebar dengan luas gitu ya, jadi sempat vakum kemudian hilang gitu. Okay. Nah, kemudian baru sekitar tahun 2023 gitu muncul lagi nih orang-orangnya gitu. Ada tim yang bisa mengcover itu, maksudnya bisa menjalankan lagi nih si DGA-nya gitu.
1: Okay.
2: Sehingga terbentuklah sampai sekarang.
1: Sampai sekarang masih tetap aktif ya.
2: Masih tetap aktif, alhamdulillah.
1: Okay. Mungkin boleh tahu nih, Bang, berapa anggota kita nih, sudah berapa banyak?
2: Kalau anggota yang terdaftar itu dari data yang saya punya itu sekitar 170-an, Bang, tapi untuk yang aktif sekitar 70-an. Nah, 170 okay. Itu mungkin ada yang orang minat dengan desain gitu ya. Yeah. Jadi kita punya grup khusus. Jadi mungkin yang bergabung itu ada orang yang minat dengan desain tapi belum terjun ke dunia desainnya gitu ya. Jadi masih mencari info informasi gitu. Entah itu untuk dirinya pribadi, keluarganya mungkin. Tapi untuk anggota aktifnya di setiap berkegiatan itu kita ada sekitar 70 orang termasuk pengurus yang aktif.
1: Oke, berarti sudah cukup solid juga ya seharusnya.
2: Cukup solid, alhamdulillah.
1: Oke, baik Bang Yuda, ini kan sudah jadi pengurus juga ya. Yeah. Seberapa besar nih sebenarnya, Bang, pengaruh faktor ekonomi terhadap akses anak muda Aceh ya untuk belajar desain grafis ya, mengingat juga era saat ini kan rata-rata sudah perkembangan teknologinya cukup cepat ya, dan desain grafis juga menjadi salah satu sektor yang mungkin dilirik begitu oleh
2: anak-anak.
1: Gimana nih, Bang?
2: Nah, kalau untuk sektor desain grafis itu benar sekali, Bang, untuk minat di pemudanya lebih tepatnya itu sangat tinggi gitu. Dan untuk dari segi ekonomi saya rasa untuk sekarang itu nggak terlalu berpengaruh kali, Bang, ya. Kenapa? Karena Desain grafis biasanya yang paling orang utamakan itu toolsnya gitu ya, alat-alat kerjanya gitu. Nah, kalau dulu mungkin orang masih terbatas gitu untuk mendapatkan aksesnya, misal seperti harus ada komputer atau laptop yang memadai gitu ya, kemudian aplikasi yang digunakan, tools-tools yang lain gitu. Tapi kalau sekarang mungkin dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu hampir bisa dijangkau semua kalangan. Ya, misal kayak sekarang untuk dari segi aplikasi, kalau yang secara profesionalnya bisa menggunakan Adobe Illustrator dan turunan-turunan lainnya. Tapi untuk yang ingin memulai sekarang, mungkin bisa mulai dengan yang aplikasi-aplikasi tidak berbayar gitu ya, gratis, seperti Canva atau yang lain-lainnya gitu. Nah, itu sangat memungkinkan setiap orang untuk bisa terjun ke dunia desain grafis, karena peluang untuk kita berkarir kemudian mendapatkan income-nya juga lumayan gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Berarti kalau misalnya sudah selesai desain, katakanlah salah satu informasi begitu ya, yeah, poster atau apa, itu sudah memiliki nilai jual gitu.
2: Bisa dikatakan begitu, Bang. Karena yang namanya desain itu kan dia sesuai dengan request ya, dengan request. Biar kata kita sudah mempelajari ilmunya misal gitu ya, apa-apa saja yang diperlukan dalam setiap desain, perlunya apa namanya, rumusannya seperti apa gitu. Tapi kita juga kembali lagi kan kepada customer kita pengennya gimana gitu, dan bagaimana sih desain grafisnya itu bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan customer customernya kepada khalayak ramai gitu.
1: Oke, keinginannya si kliennya, customernya ya. Oke, selama ini hambatan apa saja nih yang paling sering ditemui anak muda yang ingin belajar desain tapi mungkin masih terkendala biaya gitu?
2: Ya, mungkin kalau kendalanya biar kata tadi kita bicaranya aksesnya mudah gitu bang ya, dari segi aplikasi dan segala macam. Tapi mungkin sebagai anak muda masih ada ego gitu, aku harus punya tools yang ini, harus punya gear yang ini gitu kan. Jadi mungkin itu yang bikin anak-anak muda sekarang mikir-mikir juga, nantilah aku belajarnya, nantilah aku mulainya gitu, aku mau siapin toolsnya dulu, aku mau beresin alatnya dulu gitu kan. Nah, mungkin itu yang bikin anak-anak muda sekarang belum terjun langsung gitu. Nah, padahal bisa saja menggunakan alat yang seadanya gitu, walaupun mungkin dari segi kualitas dan profesionalitasnya mungkin sedikit kurang daripada yang sudah berjalan lama gitu ya.
1: Oke. Baik, berarti untuk kategori si desainernya sendiri sebenarnya nih Bang Yuda, apakah memang ada level-levelnya sendiri nih, mungkin bagi pemula atau memang kalau sudah pemula nanti dia akan bisa belajar bertahap lagi, naik ke level yang lebih advance gitu, atau memang seperti apa nih untuk anak-anak muda yang mungkin juga mau mencoba begitu?
2: Ya, kalau misalnya dibilang ada jenjang profesionalitasnya atau enggak, itu pasti ada bang. Mungkin kita bisa ngukurnya dari segi kliennya nih, klien yang udah ditangani udah setingkat apa sih gitu. Nah, atau hasil proyekannya itu semenarik apa, semenjual apa gitu kan. Nah, kemudian juga dari portofolinya apakah sudah mencukupi untuk dikatakan profesional atau tidak gitu ya. Nah, kemudian juga kalau di desain grafis itu enggak satu tok dia bang, enggak cuman desain aja gitu. Enggak cuman desain grafis aja. Nah, kalau desain grafis itu kan dia general ya.
1: Betul.
2: Dia banyak turunannya lagi. Ada yang layout designer, ada yang poster designer khususnya gitu kan, ada yang logo designer, brand designer, type designer, banyak. Jadi kita kalau mau belajar cukup banyak itu.
1: Benar ya, karena kalau saya pernah dengar juga itu kalau misalnya logo yang di branding gitu itu memang cukup menjanjikan juga ya.
2: Iya benar bang. Jadi kalau untuk logo itu kadang kita dapat klien bukan sekedar buat logonya aja.
1: Iya.
2: Tapi kita gimana caranya mengkomunikasikan agar logonya itu juga mencirikaskan visi misi dari perusahaan, informasi yang mau disampaikan perusahaan ke khalayak umum itu tersampaikan gitu. Jadi yang bikin mahalnya itu di situ bukan sekedar gambar gitu ya kan.
1: Kadang ada orang lihatnya apa cuman garis doang gitu.
2: Iya benar. Cuman garis, kadang cuman titik doang gitu kan.
1: Tapi ada makna dalam.
2: Ada makna dalam di baliknya.
1: Oke, baik ya. Jadi yang punya inspirasi atau ide-ide kreatif sebenarnya ini peluang menarik ya Bang ya, untuk bisa dituangkan begitu ya. Gimana nih Bang?
2: Benar Bang, karena kalau kita bicara desain kan juga abstrak ya.
1: Itu.
2: Sangat abstrak. Jadi ketika kita punya ide, kemudian kita bisa menuangkannya di atas kanvas, di atas kertas mungkin ya, kemudian kita digitalisasikan dan orang tertarik, orang suka dengan hasilnya, ya pasti sangat menjanjikan gitu.
1: Oke, baik. Jadi yang punya ide ini udah bisa coba nih anak-anak.
2: Benar.
1: Walaupun cuma cara-cara doang, tapi kalau orang yang lihat, wah ini bisa jadi potensi gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Nah, untuk DGA sendiri nih Bang, apakah memang ada program-program tersendiri begitu, mungkin pelatihan-pelatihan khusus atau pelatihan subsidi yang dibentuk oleh kelompok ini atau gimana nih Bang?
2: Ya, kalau kita di DGA itu Bang ada beberapa program ya, dan kita kebanyakan program yang sekarang itu berjalannya tanpa biaya alias gratis. Jadi misalnya itu lebih ke seperti diskusi-diskusi ya. Mungkin contohnya seperti yang minggu lalu baru kita laksanain juga, itu kita coba bedah portofolionya teman-teman gitu. Misal teman-teman kita punya prestasi di tingkat apa nih, tingkat nasional misal, hasil pekerjaannya itu gimana, kita bedah nih proses kreatifnya seperti apa. Atau ada yang teman-teman kita pernah ngehandle brand A gitu yang lumayan terkenal di Aceh atau di luar Aceh gitu, kita coba bedah proses kreatifnya seperti apa, seperti seperti itu. Kemudian juga ada kita kelas-kelas berbayar, kita juga pernah buat gitu. Tujuannya apa? Pertama itu kita menjaring orang juga Bang, memfilter gitu kan, karena kadang kita begitu kita berikan free gitu ya, orang kadang nggak aware gitu ya. Jadi kayak sekedar aku daftar sementara kita ruangan terbatas atau apa segala macam. Itu juga ada, dan materinya juga cukup menarik lah. Yang terakhir kita buat itu bagaimana cara kita menampilkan karya-karya kita di Behance, salah satu platform yang sering dipakai oleh para desainer untuk menggait klien dari luar negeri. Nah, itu kemarin pematerinya langsung dari ketua DGA sama beberapa tim yang lain ya. Mereka juga memperlihatkan bagaimana mereka pitching klien di situ, berapa potensi nominal yang bisa dihasilkan di sana gitu kan. Gitu Bang.
1: Baik, jadi program ini terus berjalan ya?
2: Insya Allah akan terus berjalan Bang.
1: Oke, untuk menggait anak-anak muda nih Bang, tentunya yang era saat ini sudah cukup marak dengan berbagai kegiatan anak-anak muda juga ya, mestinya mungkin ada acara tersendiri nih Bang, mengingat anak-anak muda ini juga luar biasa kegiatannya ya,
2: mungkin
1: dari selancar di media sosial ya, seringnya kalau kita lihat sekarang mungkin yang lagi heboh gaming gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dimanfaatkan untuk hal yang mungkin bisa berpotensi mendapatkan income, ini kan juga baik ya. Gimana nih pendekatannya sendiri nih Bang?
2: Ya, kalau kita di DGA itu ada program setiap Sabtu atau Minggu juga Bang, itu biasanya kita mulai jam-jam 9, tapi nggak rutin setiap weekend gitu. Bisa jadi dalam sebulan ada 2 kali atau sekali, tergantung jadwal yang bisa kita sesuaikan gitu. Itu kita ada nama programnya Creative Break. Jadi kita di situ biasanya kita kumpul bareng anak desainer lah gitu ya. Kemudian di sana kita ya agendanya ada menggambar bareng gitu ya. Kemudian ada kita coba buat portofolio bareng gitu. Jadi kita coba mengisi waktu luangnya di hari weekend itu dengan cara-cara seperti itu, entah menggambar, melukis begitu ya. Dan tentunya juga sharing-sharing diskusi seputar desain grafis juga di dalamnya gitu.
1: Oke, biasa umumnya untuk yang hadir ini atau peserta sendiri yang datang itu dari kalangan mana aja sih ini Bang?
2: Kalau kalangan kita saat ini lumayan beragam juga Bang. Baik itu dari anggota kita sendiri ya, kemudian dari komunitas-komunitas lain juga ada yang bergabung, kemudian dari jenjang usia juga ada yang sudah cukup berumur atau yang masih remaja juga lumayan peminatnya lah.
1: Oke, berarti mulai dari anak-anak sekolahan juga ada sampai yang sudah profesional juga ya?
2: Kalau anak sekolahan ya pernah ada juga, pernah ada. Tapi mungkin kalau anak sekolah kan kendalanya biasa di hari weekend itu ada kesibukan sendiri ya. Mungkin itu yang akan menjadi salah satu tantangan kita juga untuk menggait mereka gitu ya.
1: Oke, baik-baik. Nah, melihat juga untuk potensi daripada desainer grafis ini kan kedepannya sepertinya cukup luas juga nih.
2: Iya.
1: Apa namanya, bidangnya juga nih ya. Bang Yuda melihatnya seperti apa nih Bang? Apakah untuk dengan berkembangnya platform digital saat ini cukup membuka persaingankah bagi anak-anak untuk bisa terjun ke sana, atau memang membuat mereka urung diri nih untuk terjun karena melihat udah ada si dia aja yang jago, udahlah saya enggak lagi gitu ya, atau gimana melihatnya nih Bang?
2: Iya, itu kayak ini ya, kebiasaannya Gen Z ya, kalau udah dia ngapain saya gitu.
1: Ya aja lah, udah gitu ya.
2: Nah, kalau untuk di industri desain sendiri peluangnya itu masih cukup menggiurkan lah Bang. Okay. Masih cukup menggiurkan, baik itu kita bermain di tingkat skala UMKM, kemudian kita coba naik ke tingkat mungkin perusahaan-perusahaan ya. Cuman mungkin kalau untuk di Aceh sendiri kita agak kesusahan kalau bermain di lokal ya, karena industri akan agak kurang di Aceh. Nah, jadi mungkin kita bisa menyasar pasar luar gitu, yang mana secara income-nya pun yang bisa kita dapatkan lebih lumayan tinggi. Gitu ya.
1: Oke, baik-baik. Nah, untuk hal itu juga berarti si desainnya juga butuh link luas begitu ya Bang?
2: Benar.
1: Nah, ini untuk memperolehnya seperti apa nih Bang? Apalagi mungkin bagi yang masih baru-baru begitu ya, ingin coba-coba begitu ya, ini kan nggak mudah juga ya.
2: Iya benar. Nah, mungkin salah satunya bisa dengan gabung di DGA dulu gitu ya.
1: Oke, ini paling poinnya ya.
2: Nah, kemudian kalau untuk mencari link ya atau informasi-informasi itu, mungkin kita bisa coba searching di internet ya. Itu banyak platform yang menyediakan apa namanya tempat untuk bertemunya desainer dan klien gitu. Nah, itu cukup banyak, bisa seperti yang tadi Behance tadi ya. Behance itu kita bisa upload karya kita, hasil kerja kita, kita tampilkan semenarik mungkin, dan itu bisa langsung mendapatkan klien di situ. Yang begitu orang tertarik dengan style desainnya, ada kemungkinan untuk diajak kerjasama gitu ya, atau dengan desain yang sama mungkin kita bikin portofolio yang bukan hasil pesanan orang misalnya gitu, hasil kita buat untuk fun aja gitu. Tapi ternyata orang tertarik, gimana nih kalau misalnya ini saya pakai untuk usaha saya atau untuk proyek saya gitu ya. Bisa-bisa aja gitu Bang. Jadi untuk linknya sendiri di internet cukup banyak, kemudian mungkin bisa ditambah dengan bergabung dengan komunitas-komunitas gitu ya, sehingga jejaringnya lebih luas lagi.
1: Oke, ini penting ya, dengan kalau kita bergabung juga makin banyak insight dari teman-teman yang lain ya, begitu ya. Oke, sebelum kita break nih Bang, untuk DGA sendiri apakah sejauh ini sudah ada kolaborasi Bang dengan berbagai instansi begitu ataupun pihak-pihak tertentu begitu?
2: Iya, kalau untuk kolaborasi kita sempat ada ya Bang ya, seperti yang terakhir kemarin itu kita sempat kolaborasi dengan Telkomsel, kemudian untuk ada juga dengan Soba kemarin, Soba. Untuk dengan pemerintahan sendiri kita pernah kayaknya, seingat saya pernah ada juga. Nah, jadi kalau untuk berkolaborasi kita sangat terbuka.
1: Oke, berarti bisa siapa saja boleh untuk sharing juga.
2: Benar,
1: Bang. Oke, baik. Pendengar di mana-mana Anda berada, kita juga undang gini, barangkali ada yang ingin bertanya langsung ya kepada Bang Yuda ini terkait dengan desain grafis nih ya, untuk semua kalangan, membuka akses belajar tanpa batas ekonomi ya, atau mungkin juga para orang tua nih di rumah nih melihat potensi anak sekolahannya ya, di rumah daripada gaming mulu ya.
2: Iya benar Bang.
1: Coba aja nih diarahkan, yang mana tahu nanti bisa menjadi peluang juga kedepannya.
2: Iya benar ya. Benar sekali.
1: Bisa langsung ditanya ya di 0651 44336, maupun via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik Bang Yuda, kita beri sejenak ya untuk kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pernah tetaplah bersama kami.
3: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
4: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. dengan semangat tanpa kena lelah menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa

0: risiko. Listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
0: Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh dan Anda masih dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi, masih dengan tema desain grafis untuk semua kalangan, membuka akses belajar tanpa batas ekonomi. Masih bersama narasumber kita, Bang Safiuda Alfi Tuandi Lubis, Tim Divisi Edukasi dan Riset Desainer Grafis Aceh. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih dalam, bisa kembali kami undang di 0651-44336 atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik Bang Yuda, kalau kita juga tadi sudah bahas ada program juga di DGA seperti pelatihan-pelatihan formal begitu ya. Nah, di luar daripada itu, apakah ada bentuk mentoring informal nih Bang yang dijalankan oleh komunitas DGA sendiri atau Abang sendiri juga, apakah ada tutor-tutor ke berbagai instansi ataupun pihak-pihak pendidikan?
5: Iya, kalau misalnya untuk diskusi internal gitu ya, atau mungkin kayak kita bertukar pendapat secara pribadi atau privat, mungkin di DGA kita juga biasa sharing antar sesama anggota di luar kegiatan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk tim kita sendiri di DGA itu juga ada yang mengajar juga, ngajar kelas-kelas desain, baik itu di sekolah-sekolah atau ada juga tim kita itu yang buka kelas digital juga Bang, buka kelas digital seputar belajar desain grafis ya, atau kemudian dia punya keluarganya yang punya usaha apa gitu, kemudian dia kembangkan idenya untuk dipelajari bisnisnya secara digital juga ada.
4: Oke, baik, berarti tetap ada ya mentoring informal begini ya nih?
5: Iya benar, tetap ada Bang.
4: Ini membantu juga ya daripada anggota sendiri ya?
5: Iya.
4: Oke, nah terlepas daripada itu nih Bang Yuda ya, mungkin menurut Bang Yuda nih, peran teknologi atau platform digital saat ini apakah sudah cukup membantu nih Bang, memperluas akses belajar desain saat ini?
5: Ya, kalau untuk teknologinya sendiri saya rasa sudah cukup mendukung Bang ya. Karena kalau dulu mungkin kita untuk belajar desain itu harus di kampus yang basicnya ada materi desain gitu ya. Atau kalau misalnya yang mau belajar secara otodidak, bingung dia nih mau ngambil tutornya itu kemana gitu ya. Apakah ya kalau dulu mungkin kita harus cari orang yang benar-benar paham desain, kemudian kita belajar sama beliau gitu kan, kita tekunin. Nah, tapi kalau sekarang mungkin kita bisa belajar baik itu dari kelas-kelas online ya, kemudian juga dari YouTube sekarang juga materi-materi seputar desain itu sudah cukup banyak di apa namanya dibuat dan disebarkan, dan bahkan udah cukup dalam materinya. Jadi untuk dari segi teknologi dan penyebaran informasinya itu sudah cukup mumpuni menurut saya Bang.
4: Baik. Di samping itu Bang, kalau kita lihat juga era saat ini ya, itu bagi orang yang memang nggak mau terjun ke aplikasi-aplikasi tadi nih Bang, mungkin sudah Bang sebut tadi ya. Dan sekarang yang seperti kita ketahui sudah ada AI begitu ya. Ini apakah jadi tantangan tersendiri nih Bang? Karena untuk kita lihat kualitas atau memang hasil desain dari AI dan kerjaan manusia ini memang langsung bisa kedetik dengan mata gitu ya. Ini apakah juga menjadi tantangan tersendiri nih Bang di daripada para desainer grafis ini?
5: Iya, mungkin ada satu kalimat yang sekarang sering diucapkan para desainer ya Bang. Kangen masanya ketika AI itu adalah Adobe Illustrator gitu.
4: Seharusnya ke sana ya.
5: Iya benar. Jadi kalau kita bilang tantangannya itu cukup ini lah Bang, cukup membuat pusing lah ya. Karena untuk perkembangan AI sendiri kita nggak bisa nggak bisa membatasi gitu ya. Dan kita selaku desainer juga mungkin harus ikut berkembang gitu. Nah, cuman mungkin dari segi kita para desainer itu bukan memanfaatkan AI sebagai tools utama untuk menghasilkan karya gitu. Nah, bisa jadi kita pakai AI itu untuk ngebantu kita brainstorming gitu, atau sekedar kita mencari referensi. Kadang referensi dari klien itu di luar nalar semua, bisa jadi gitu kan. Di luar nalar semua, yang mana mungkin kalau kita cari referensinya di internet atau apa belum tentu ketemu. Kita bisa memanfaatkan AI untuk itu. Nah, kemudian juga sekarang AI nggak sekedar membuat gambar kan begitu ya. Nah, banyak juga AI itu yang bisa kita fungsikan untuk hal-hal lain. Nah, seperti halnya kalau kemarin kita pembahasan di salah satu kelas yang diadakan DGA di kelas Behance itu tadi, itu kita juga dapat materi AI apa-apa saja yang bisa kita gunakan untuk menunjang tampilan portofolio kita lebih menarik gitu Bang. Jadi misalnya dari segi tampilannya, kalau Behance itu ini seperti website lah ya. Website, tampilannya website, ada foto-foto hasil kita brainstorming atau apa segala macam. Nah, itu gimana caranya agar lebih interaktif, itu bisa juga kita gunakan AI. Jadi bukan menjadikan AI sebagai tools utama, tapi sebagai pendampingnya kalau untuk sekarang gitu ya. Nah, cuman memang kita agak harus ini sedikit, karena berseberangan opini juga pasti ada di antara para desainer yang memang strict nggak mau pakai AI gitu. Ada juga yang memang menggunakan AI bukan untuk tugas utamanya, bukan untuk menghasilkan desainnya, tapi untuk membantu proses kreatif di belakangnya. Karena kan belum tentu juga setiap desainer itu punya tim. Sementara untuk proses kreatif di dalamnya itu cukup menguras waktu dan tenaga gitu ya. Jadi mungkin dia bisa mempersingkat pekerjaan-pekerjaan itu menggunakan AI tadi.
4: Jadi gitu sebagai tools supportnya.
5: Support benar.
4: Nggak bisa langsung saya buatkan desain poster upload, jadi itu nggak ada feeling sama sekali ya.
5: Benar, mungkin juga ada dari klien yang udah dia generate dulu di AI gitu. Mas, kami pengennya desain yang seperti ini, tapi nanti di create ulang oleh desainer secara manual gitu, sehingga hasilnya nggak yang AI banget gitu.
4: Jadi memang kelihatan ya, tapi kalau misalnya kita lihat di era saat ini, hasil atau kualitas desain grafis yang memang murni dikerjakan sama desainer dan juga memang produk AI itu memang kelihatan jelas ya Bang, atau memang bisa dibuat sejelas mungkin, itu memang ini juga berpotensi merugikan desainer kah atau gimana Bang?
5: Kalau dibilang berpotensi merugikan mungkin kembali lagi ke masing-masing Bang ya, karena itu tadi kalau kita bisa berdampingan ya kenapa tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk hasil yang benar-benar semirip atau se apa namanya seprofesionalnya desainer mungkin dari segi AI sendiri untuk sekarang mungkin masih ada keterbatasan Bang. Entah itu dari segi warnanya. Biasanya kan kalau warna yang dihasilkan AI itu pasti ramai banget itu.
4: Iya ya, banyak
5: kali itu warna-warnanya kan. Betul-betul. Kemudian dari tone warnanya itu terlalu cerah mungkin jadi kurang bisa dinikmati lah. Begitu kita lihat memang langsung ketahuan mana yang AI, mana yang buatan desainer gitu.
4: Oke, baik. Dan ini menarik ya untuk para desainer dan juga mungkin anak-anak muda yang baru-baru terjun ya. Yang jangan pemikirannya ngapain sih belajar desain ya, tinggal buat AI aja udah langsung jadi gitu ya.
5: Enggak
4: bisa ya. Tetap harus ada ilmunya ini, Bang.
5: Sentuhan manusia itu tetap pasti dibutuhkan.
4: Enggak bisa digantikan.
5: Tetap akan ada feel khususnya di situ dia.
4: Betul. Dan tak bisa tergantikan ya.
5: Benar sekali.
4: Kreatif manusia ini memang enggak bisa tergantikan. Oke, baik. Nah, melihat ketersediaan media bagi peserta saat ini, Bang Yuda, seperti apa nih? Apakah semua serba digital atau memang masih ada yang belajar desain secara analog nih dengan media kanvas mungkin atau seperti apa?
5: Oke. Kalau untuk medianya sekarang itu kayaknya masih ada Bang yang mengerjakan untuk menggunakan yang analog ya, baik itu kanvas atau media lainnya. Cuman mungkin kalau untuk diperjualbelikan atau untuk dijadikan komision gitu ya, ya mungkin mereka harus mendigitalkan gitu. Jadi mungkin mereka menggambarnya ada yang nggak langsung di komputer atau di aplikasi gitu ya, tapi mereka tetap coret-coret dulu itu ada kok. Bahkan ketika saya dulu mengajar di salah satu SMA untuk kelas desain poster itu juga banyak siswa-siswa saya yang awalnya itu mereka menggambar secara analog di kertas. Baru kemudian kita sebagai desainer gitu ya, kita arahkan bahwasanya kalau sekedar di kertas udah bakal di situ aja nih. Paling kalau kita mau publikasi kita foto gitu kan. Tapi begitu sudah kita digitalkan, seperti tadi yang kita sampaikan bahwasanya orang kadang sudah melirik, begitu udah dilirik tertarik gitu kan. Bisa jadi hasil gambar yang tadi analog di digital kan ada orang yang melihat dan melirik dan tertarik, bisa jadi menghasilkan income ke depannya gitu.
4: Oke, menarik ya. Berarti tetap ada, tapi memang saat ini sudah lebih dominan yang ke digitalnya.
5: Ke digital, ya. Benar. Karena mungkin pasarnya ya. Kalau yang analog itu kan mungkin kita pasarnya hanya di sekitaran kita saja. Gitu. Cuman memang kalau untuk desain yang analog juga punya market tersendiri bisa jadi Bang ya. Karena seperti lukisan itu kan termasuk juga karya seni dan nilainya juga kalah fantastis gitu ya.
4: Betul. Oke. Tetap masih banyak diminati.
5: Tetap masih banyak
4: juga,
5: benar.
4: Ya. Oke, baik. Nah, untuk di Aceh sendiri nih Bang. Yuda ya, atau di Banda Aceh mungkin ini khususnya ya. Apakah untuk desain grafis ini sudah banyak dilirik juga nih oleh banyak perusahaan atau instansi atau pelaku UMKM sendiri nih Bang?
5: Oke, jadi kalau untuk dilirik oleh instansi sudah mulai Bang ya, cuman mungkin secara datanya tidak terlalu banyak. Karena itu tadi ya, kita di Aceh kekurangan industri ya. Sementara kalau kita berharap di UMKM sendiri, mungkin di UMKM punya dana yang terbatas gitu. Nah, sehingga mungkin kalau mau masuk ke ranahnya UMKM, bisa nih pemula-pemula yang mau mencoba itu bisa masih cukup besar peluangnya masuk ke sana. Tapi kalau yang udah tingkat lanjut, kalau bisa carinya yang di luar. Jadi biar market UMKM itu untuk yang baru-baru mulai aja gitu. Okay, nah, jadi secara pembagian rezeki juga bagus gitu ya.
4: Sehat juga.
5: Kita mendukung untuk yang baru-baru mulai, udah ayo mulai dulu di lokal gitu. Ketika sudah mumpuni, naik tingkatnya ke tingkat nasional, ke luar gitu kan.
4: Oke. Dan kalau misalnya untuk sayembara-sayembara sendiri di Bang, ini juga cukup menarik kah diikuti oleh para desainer grafis atau seperti apa nih Bang?
5: Kalau untuk sayembara, kalau misalnya kita menargetkan diri kita untuk cari pengalaman ya, itu cukup Bang untuk diikuti. Tapi kalau misalnya tujuan kita untuk hal yang lebih besar lagi, mungkin kurang diminati. Karena kalau sayembara sendiri khususnya di Indonesia itu masih banyak problematiknya lah. Baik itu dari segi penyelenggaraan dan lain-lain, itu masih ada yang kalau kita bilang itu masih kurang pas lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk sayembara di luar, jadi kalau di luar itu juga ada platformnya Bang untuk perusahaan-perusahaan ngelempar sayembara kalau dia mau ngebuat sebuah identitas perusahaannya, itu juga ada dan itu bisa diakses gitu ya. Nah, kalau misalnya itu yang di luar itu mungkin lebih okay. Secara portofolio kita juga bisa naik gitu ya. Jadi yang kita buat itu untuk brand luar, sekalipun tidak menang, nah tapi yang udah kita buat itu brand luar, secara citra sudah lumayan oke okay, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di lokal sendiri dari sistemnya tadi masih kurang okay, dan secara portofolio pun mungkin jadinya masih kurang gitu, masih nggak pede untuk kita naikin lah gitu.
4: Ini perlu pembenahan nggak sih Bang?
5: Iya, sangat perlu. Karena itu udah menjadi problem nasional ya kalau di sini ya. Kalau dulu itu bahkan sempat ada gerakan untuk menolak sayembara di Indonesia setahu saya ya, sayembara desain itu, karena ya banyak problem lah di dalamnya. Baik dari itu tidak transparansi dewan jurinya atau apa segala macam gitu ya. Bahkan dari segi hadiah yang diberikan mungkin sangat tidak manusiawi mungkin.
4: Baik, ini juga sudah sudah diketahui juga oleh banyak kalangan begitu ya.
5: Benar.
4: Okay, baik. Terlepas pada itu Bang, kita juga pengen tahu nih, ada cerita menarik nggak nih Bang dari salah satu peserta yang mungkin sudah sukses awalnya mungkin terkenal dari ekonomi, namun sekarang sudah berkembang di dunia desain.
5: Kalau untuk sosoknya gitu ya, mungkin itu kita kurang terlalu dalam ngulik ke sana, tapi sejauh ini yang saya tahu rata-rata desainer yang tergabung di DGA khususnya itu mulai dari benar-benar nol Bang. Mulai dari benar-benar nol sampai sekarang bisa melayani klien-klien luar negeri. Benar, bahkan untuk income-nya sendiri per bulan bisa 30 ribu sekian dolar.
4: Mantap ya.
5: Jadi begitu sekarang dolar lagi ada isu-isu ini, antara sedih dan senang nih desainer.
4: Iya. Kayak kemarin juga ini berpengaruh berarti Bang ya, kondisinya ya.
5: Sangat berpengaruh Bang, ketika dolar naik kan berarti income yang kita dapat nanti secara konversinya lebih tinggi.
4: Betul.
5: Ya, tapi ketika kita di Indonesianya ya mata uang kita sedikit turun gitu ya, secara nilainya. Makanya agak dilema nih para desainer, mau senang atau tidak gitu.
4: Baik. Nah, tapi daripada itu untuk peserta-peserta yang masih terus berkembang gitu ya, ini kita tetap terus di support nih Bang dari teman-teman yang lainnya, atau juga dibantu untuk membuka jejaring sesama, atau ada yang punya project lebih begitu, atau gimana nih Bang di dalam DGA sendiri?
5: Okay. Kalau itu pasti kita support Bang. Bahkan kadang kita sering-sering project juga. Misal kan tadi saya katakan juga ya, bahwasanya desainer itu ada yang dia type designer, kemudian brand designer, logo designer. Nah, terkadang ketika brand itu membutuhkan seorang ilustrator lah misal gitu untuk ngembangin produk dia dalam hal misal packagingnya gitu. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu ternyata brand tersebut butuh nih untuk tim desain sosial medianya. Nah, itu bisa aja kita ngelempar ke teman-teman yang ada di komunitas. Siapa nih yang sekiranya mumpuni atau berani nih ngambil proyekan ini gitu. Itu kita ada. Sering-sering gitu.
4: Berarti saling membantu juga ya sama
5: pasti
4: juga ya, lebih luas juga mendapatkan dukungan begitu.
5: Benar.
4: Ya. Nah, kalau lihat juga dari para industri kreatif lokal sendiri, misalnya studio desain atau brand Aceh, menurut Bang Yuda gimana nih? Apakah sudah cukup mendukung program-program kita dari desainer grafis jauh ini?
5: Ini dari segi studionya atau brand
4: yang ada?
5: Perusahaan.
4: Iya. Dari brand yang ada dan juga mungkin ada mau lihat atau ada melirik studio-studio grafis Joni, apakah memang sudah kesana? Atau masih personal-personal aja?
5: Kalau di Aceh kita untuk studio sekarang sudah lumayan banyak yang berdiri Bang. Jadi secara permintaan untuk SDM-nya juga meningkat gitu ya. Bisa jadi di satu studio itu ada 10-5 orang gitu timnya gitu ya. Tapi kalau untuk industri sendiri ya mungkin masih kurang. Nah, karena itu tadi ya, kita paling kalau industri-industri yang perlu tim desain dan segala macamnya itu masih bisa kita hitung jari lah, belum belum banyak gitu ya. Tapi kalau untuk studio sendiri itu sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak dan sudah mulai perlu nih SDM-SDM-nya, entah itu yang nanti mereka cuman kontrak kah. Nah, karena kebanyakan kalau di kita yang studio-studio ini mereka ngambilnya untuk per 6 bulan misalnya gitu kan. Kemudian dibebaskan apakah mau lanjut bikin entah dia mau bangun studio sendiri atau berkarya sendiri juga dibebaskan. Atau masih mau tetap di studio yang ini gitu.
4: Berarti enggak ada kekangan juga begitu ya.
5: Benar. Selagi kita bisa berkolaborasi enggak masalah gitu.
4: Baik. Nah, kalau memang kondisi seperti ini, apakah ini juga menjadi manfaat jangka panjang nih bagi Aceh jika memang nanti banyak anak-anak muda yang berlatar berbagai latar belakang ekonomi ya, ini juga menguasai desain grafis, seperti apa nih manfaat jangka panjangnya, Imam?
5: Ya, kalau untuk manfaat jangka panjangnya pasti salah satunya untuk menaikkan taraf income-nya Bang ya, karena kalau kita bisa bilang sekarang untuk mencari pekerjaan kan juga lumayan perlu inilah, perlu apa namanya, perlu waktu gitu ya, perlu tenaga lebih, perlu kompetensi lebih gitu. Nah, salah satunya dengan kita punya kompetensi desain ya, kita bisa bekerja yang tidak terikat bahkan mungkin ya. Nggak harus misal kita melamar ke kantor A, B, C gitu, tapi kita bisa langsung menjual jasa kita perorangan, baik baik pun kita bikin studio gitu. Bahkan begitu bisa bikin studio, bahkan bisa mengajak teman-teman yang lain. Jadi potensi membuka lapangan pekerjaannya ada, atau mengurangi penganggurannya pun ada dengan cara kita menjual jasa jasa kita sendiri gitu. Baik itu di lokal, nasional maupun di luar.
4: Baik. Dan ini menarik ya, berarti kalau gabut-gabut gitu ya.
5: Iya. Gabut-gabut menghasilkan ya.
4: Iya, apa ya? Mantep ya. Berarti saya pulangnya bisa dong ya?
5: Bisa.
4: Ya, ulik-ulik dulu ya, cari tahu ya nih Bang Yuda ya. Baik, kita hampir di penghujung perbincangan kita nih, Bang Yuda. Mungkin dari Bang Yuda sendiri harapannya nih Bang untuk dukungan pemerintah daerah kita dulu nih mungkin ya, dan juga mungkin sektor wisata untuk mendukung atau memperluas akses daripada desainer-desainer kita nih Bang.
5: Ya, kalau harapan saya mungkin terutama untuk instansi dan pemerintahan ya, mungkin kalau untuk di bidang desain, kebutuhan desain itu ya diserahkan ke ahlinya lah mungkin ya. Jangan lagi yang ketika kita perlu materi desain gitu ya, kemudian dilempar gitu ke percetakan misal ya, bukan kita mendiskreditkan percetakan gitu, tapi kalau di percetakan secara mereka bekerja kan dikejar target, ibaratnya dikejar bisa jadi cuma 5 menit harus selesai, sehingga secara visual desainnya itu enggak masuk mungkin dengan instansi pemerintahannya atau dengan industri-industri yang lain gitu. Sehingga kalau memang diperlukan untuk berkolaborasi ya silahkan begitu, memang diambil ahlinya gitu, yang memang orang-orang bergerak di bidang desain. Jangan orang yang tidak paham kemudian diminta untuk memaksakan ini supaya menekuni itu gitu. Sehingga peluang untuk kita berkolaborasi dengan pemerintah dan instansi pun lebih terbuka gitu Bang.
4: Baik, untuk kedepannya seperti apa nih Bang dari DKA sendiri, apakah ada target yang ingin dicapai atau memang ada program-program yang akan diperluas lagi nih Bang dari DKA sendiri?
5: Ya, mungkin kalau target kita di DGA saat ini, kita pengennya itu anak-anak muda yang bergerak di industri desain ini berani untuk show off loh Bang, berani untuk menunjukkan dirinya gitu ya. Karena ini menjadi sebuah problem juga di komunitas kita gitu ya, bahwasanya kita sekarang kadang udah mulai kekurangan pemateri gitu. Pematerinya sih itu-itu aja, karena yang lain punya kompetensinya, tapi masih berpegang teguh pada keyakinan-keyakinan yang pernah ditanamkan dari orang-orang tua dulu mungkin Bang. Gak boleh ria gitu. Gak boleh ria, jadi orang beranggapan gak boleh sharing gitu ya. Padahal itu kan kesempatan untuk dia memperlihatkan kemampuan dia gitu ya. Entah itu sekedar untuk mengisi acara untuk bedah desainnya misal. kan itu sudah membuka peluang dia dilirik oleh orang lain gitu. Oh, entah okay. Itu sesama desainer yang mungkin bisa jadi berpeluang berkolaborasi, mm-hmm. atau bisa jadi ada klien yang melihat, yeah. gitu kan, apa calon-calon klien gitu, sehingga dengan menunjukkan dirinya itu bisa membantu dia berkembang.
4: Oke, okay, baik. Mungkin terakhir nih Bang, yeah. udah bagi yang tertarik, mungkin Anda pendengar di luar sana nih ya, langsung ngeh gitu, wah saya pengen juga mencoba dari HP gitu, mungkin pelan-pelan gitu ya,
5: yeah.
4: Yang mungkin masih terkendala biaya nih, tidak ada deh, langkah apa nih yang bisa diambil untuk

0: kendala biaya nih tentunya nih Bang ya.
1: Benar.
0: Dan juga bisa memberikan income yang cukup berpotensi, ya mungkin bisa langsung dicoba ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan untuk Bang Yuda telah hadir bersama kita di sore hari ini Bang ya. Dari tim Divisi Edukasi dan Riset Desainer Grafis Aceh. Untuk Anda pendengar yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Sekali lagi terima kasih Bang Yuda, sukses terus
1: di Desainer Grafis
0: Aceh ya, bersama tim dan juga program-program kedepannya ya.
1: Amin.
0: Oke, baik, kita soal lagi dari waktu dan juga kesempatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio. Dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
4: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pencet itu di keranjang.
3: Misi, excuse me, misi. Mau ambil
4: itu? Ambil juga, kak.
3: Misi.
2: Tabek-tabekku itu.
3: Kita nggak dengar, kak. Apa ku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak nggak pakai kata tabek?
3: Kasa majika apa maknanya?
2: Tabek itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
4: Kok tabek-tabek, Ji?
3: Ih, kok tahu, Ji?

Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz. Anda ditemani saya Wahyu Setianingsih untuk suasana sore hari ini. Waktu sudah menjelang pukul 16.20 menit, pendengar, kita sudah memasuki program Pesona Singkil ya, lagu-lagu daerah hadir ke ruang simak Anda. Dan kami juga akan sapa Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu daerah favorit Anda. Line teleponnya di 0823-7295-5892 dan di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Baik, penelpon kita, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore dengan
0: Ira. Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Cinta banget di Pak Barat.
0: Apa kabar Cinta?
1: Kabarnya sehat, tapi kalau cuaca di sini lagi gerimis.
0: Gerimis? Oh, di sini cuacanya ya, panas banget loh.
1: Tadi pun di sini panas banget loh, tapi sekarang udah gerimis loh.
0: Itu ya, mungkin nanti malam kami juga ikut-ikutan gerimis di sini biasanya ya.
1: Iya Mbak, mungkin OTW nanti.
0: Iya, oke Mbak. Lagu dari siapa nih kita hadirkan sore ini?
1: Daerah Batak ya.
0: Apa judulnya?
1: Unang Behatai Cinta.
0: Unang Behatai Cinta, oke. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat Mbak Neneng, tetap semangat walau cuaca panas. Jangan lupa banyak air putih loh Mbak. Terus ada Erna, Bella, ada Mas Boy, ada Rindi, ada Andre Tumangger, Bapak Barat, ada Aldo, Pak Nusamani. Terus ada Bikman Syombing, Terana Kodam. Buat semua aja lah Mbak, tanpa terkecuali. Ada lagunya kan?
0: Ini ada yang dari Flora Susanti, ada yang DJ nih, mau yang mana ini?
1: Yang slow aja Mbak.
0: Yang slow aja ya, oke baik, nanti dihadirkan ya.
1: Terima kasih.

0: Ya, masih kami tunggu untuk penelpon lainnya. Silakan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami pendengar di 0858-3470-5558. Untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau WhatsApp, ya kami juga tunggu partisipasinya. Jatuh cinta. Halo. Halo.
1: Sarah.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ella, Bapak Barak, Pak.
0: Ella, gimana kabarnya sore ini?
1: Kabar sehat, Pak. Kabar Kakak di sini, mana Kak?
0: Kabarnya juga baik, Ella. Lagi sibuk apa nih?
1: Lagi apa ini, duduk-duduk sama kawan di depan rumah.
0: Oh ya, salam-salam ya untuk yang di sana ya.
1: Iya Kak, iya. Kayak mana cuaca di situ, Kak?
0: Cuacanya di sini masih cerah. Kalau di sana udah hujan ya?
1: Hujan ini Kak, gerimis.
0: Oh, gerimis. Oke, okay.
1: Lagu. Iya.
0: Lagu dari siapa nih yang pas kita putarin gerimis-gerimis gini?
1: Yang mana ya? Gerimis-gerimis ini?
0: Apa ya?
1: Lagu apa? Oh, ini lagunya nanti Kak. Bakune ngibotoke sebagaini ada.
0: Bakune
1: ngibotoke sebagaini ada. Lagu Papa Kak.
0: Lagu Papa ya, sebentar ya.
1: Ya yang nyanyi.
0: Penyanyinya
1: kan Sony Bruto.
0: Sony Bruto, sebentar iya. Ya, dicari dulu. Mungkin ada salam-salamnya sambil nunggu.
1: Ada Kak. Pertama untuk Kakak lah Kak ya. Kalau mau pulang Kakak hati-hati Kak.
0: Iya.
1: Nah, untuk Nusa Mani, untuk Randy, untuk Aldo, Mas Boy, Surang Pamei, Parawati Tinambunan, untuk Andre, untuk siapa lagi ya? Untuk Erna, untuk semua aja lah Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Selamat sore Mbak.
0: Iya, selamat sore.

0: Oke, baik, kita lanjut lagi penelponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Randy di Cirebon Subang nih, Kak.
0: Bang Randy, apa kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Gimana? Lagi sibuk apa aktivitasnya?
1: Ini lagi istirahat juga, lagi mau.
0: Lagi istirahat. Oke, Bang Randy, mau kita temani lagu dari siapa ini?
1: Lagunya dari Batak ya, Kak ya.
0: Lagu Batak judulnya?
1: Lagu judulnya Dongan Sada KB2, Kak, ada, Kak.
0: Dongan
1: Sada KB2, Kak, Sada KB2.
0: Sada apa? Sabah?
1: Sada Mahitana 2 itu judulnya, Kak. Sada Mahitana 2.
0: Penyanyinya siapa nih?
1: Penyanyinya kurang tahu juga, Kak. Yang duet ya, Kak, duet. Cewek satu sama cowok ya, Kak.
0: Ntar ya, kita coba cari ya. Ya. Donga Matua ya? Donga Matua ya judulnya?
1: Gua mungkin enggak itu, Kak.
0: Oh, Sada Mahitana 2.
1: Iya.
0: Oke, baik, darinya Juli Manurung sama Suryanto Siregar.
1: Iya, Kak. Ya.
0: Oke, baik, ada nih nanti dihadirkan ya.
1: Oke, salam Kak ya.
0: Salam-salamnya.
1: Banyak Kak, Mbak Neneng. Mau selalu ada tinggal pulang gitu, terus penyambak Ella tadi. Ada cinta di Bapak Barat, ada Aldo. Terus buatnya Andre Tumanggar, Erna. Buatnya semua ada kata Pak terkecuali, Kak.
0: Ya,
1: okay. Banyak, Kak.
0: Ya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, kami hadirkan untuk 3 lagu yang sudah di request di segmen pertama kali ini. Pendengar penelpon lainnya nanti kami sapa Anda kembali setelah 3 lagu berikut ini.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Baik, saudara pendengar, kita lanjut lagi menyapa penelpon masih di program Dendang Daerah sore hari ini. Halo.
2: Halo, Kak.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Andre Tumang di Palembang,
1: Kak. Gimana kabar Bang Andre sore hari ini?
2: Kabar baik, Kak.
1: Oke, Bang Andre mau request lagunya dari siapa?
2: Dari Bata.
1: Lagu Bata. Oke, judulnya?
2: Haholongiau.
1: Oke, baik. Salam-salam untuk siapa nih Bang Andre?
2: Salam-salamnya pertama buat Kakak sama juga semangat ya, Kak ya.
1: Oke.
2: Baru buat ada Rindu tadi, ada Mas Gui, ada Mas Munce, ada Panosa Mani, ada Parawati yang ada di Bungus, ada Cinta, ada Roba Dabutan, ada Bena Combi. Ada lagunya?
1: Ada, nanti dihadirkan ya.
2: Oke, makasih Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: menelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Yola.
0: Dengan Yola, apa kabar?
1: Baik, Mbak.
0: Yola, sore ini lagi sibuk apa ini?
1: Biasa. Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah aja. Oke, baik. Mau dihadirkan lagu dari siapa?
1: Daerah Pak Pak ya.
0: Lagu Pak Pak, judulnya?
1: Dari Sohia Trio Tiada Duanya.
0: Sohia Trio Tiada Duanya. Oke, salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat semua aja yang udah naik. Makasih, selamat sore, Juan-Juan.
0: Juan-Juan.

0: kita sapa untuk satu penelpon terakhir sore hari ini. Halo. Oke, baik, terputus sayang sekali di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558 pendengar. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Lina.
0: Lina, apa kabar?
1: Kabar sehat.
0: Sore hari ini mau minta lagu lagi lagunya dari siapa ini?
1: Incin Bola Rotan ada.
0: Ada, nanti dihadirkan ya. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Nah, ini Bu Lola sama Kakak aja lah, Kak ya.
0: Oke.
1: Makasih ya, Kak.
0: Iya, sama-sama. Pendengar, kami cukupkan untuk penelpon kita di sore hari ini karena waktu juga sudah menjelang pukul 16:50 ya. Kami hadirkan 3 lagu yang sudah di request oleh 3 penelpon kita di segmen terakhir ini. Dan nanti jelang pukul 17 kami juga akan mengajak Anda bergabung bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh mengikuti program Lintas 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, Syarif Cibatral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantar Kalintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Wali Kota Banda Aceh tinjau WTP Tirta Daroy. Informasi lainnya, minat kunjungan situs sejarah di LG. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saling Meluk Semawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMBD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh ingatkan kepala desa melaporkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara akurat. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal meninjau langsung instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant WTP perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Daroy untuk memastikan ketersediaan air bersih menghadapi cuaca yang sulit diprediksi. Adapun saat ini di lokasi tersebut sedang dibangun instalasi pengolahan air berkapasitas 100 liter per detik sebagai upaya meningkatkan pasokan air bersih bagi warga. Eliza menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan air bersih untuk masyarakat.
2: Hasil koordinasi ini Pak Kepala PDAM mengatakan kalau saat ini Banda Aceh aman, masih aman, alhamdulillah. Ya kita harus pastikan air baku itu cukup dalam kondisi cuaca ekstrim seperti ini.
1: Eliza juga turut mengunjungi bendungan karet Balai Wilayah Sungai BWS di bawah Kementerian Pekerjaan Umum Kawasan Lambaru Kabupaten Aceh Besar. Infrastruktur ini berguna untuk menahan air sungai, mencegah intrusi air laut, serta menyuplai air baku bagi PDAM Tirta Daroy maupun Tirta Montala. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, minat masyarakat mengunjungi situs sejarah khususnya di Aceh dinilai masih sangat kurang. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Minat masyarakat Aceh khususnya Kota Lok Semawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mengunjungi situs-situs sejarah dinilai masih sangat kurang. Padahal sejumlah situs sejarah yang berada di wilayah tersebut kini menjadi perhatian dan objek penelitian para ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi. Tokoh masyarakat Kota Lok Semawe Muhammad Nasir Ali mengatakan pada RRI, situs sejarah yang ada di daerah tersebut hingga kini terus diteliti oleh para ilmuwan dan peneliti sejarah. Menurutnya sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Malikus Saleh dan Unimal ikut melakukan penelitian terhadap keberadaan dan nilai sejarah situs-situs tersebut. Selain itu, peneliti dari perguruan tinggi dari luar Aceh juga datang langsung melakukan kajian.
4: Dan beberapa informasi yang berkaitan dengan masalah situs sejarah untuk Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Kita lihat sementara ini rasa-rasanya agak menurun menyangkut masalah pandangan daripada masyarakat untuk mengunjungi situs sejarah. Tetapi perguruan tinggi baik negeri swasta maupun para peneliti, mereka itu adalah masalah utama menyangkut masalah situs sejarah itu. Baik yang menyangkut dengan masalah peninggalan purbakala, misalnya Tengku Syik di Paloh, Tengku Awi Getah dan tempat-tempat lain. Begitu juga menyangkut masalah di gedung sebagai...
3: Muhammad Nasir Ali menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih mengenal dan mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di daerahnya. Ia mengharapkan situs sejarah bukan hanya menjadi bagian dari peninggalan masa lalu, akan tetapi juga memiliki nilai edukasi dan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai perjalanan sejarah Aceh. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan ikut menjaga keberadaan situs sejarah sekaligus meningkatkan minat untuk mengunjunginya. Dengan demikian, keberadaan situs sejarah tidak hanya menjadi objek penelitian para ilmuwan, tetapi juga dapat dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas daerah. Demikian, Muhammad Jafar melaporkan.
0: Dari Laut Semawai, Lintas 17 bergerak menuju Melabu. Pendengar, ibu rumah tangga di Aceh Barat mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan BLK Melabu. Berikut laporan Irham Syah.
5: Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan UPT di Balai Latihan Kerja Melabuh. Pelatihan yang berlangsung selama 33 hari tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang didanai melalui APBN tahun 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis di bidang bakeri sehingga mampu memasuki dunia kerja maupun membuka usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan. Instruktur Tata Boga Hamdani mengatakan materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada proses pembuatan roti, tetapi juga teknik dasar yang menjadi kunci menghasilkan produk berkualitas.
6: Apalagi kita belajar kan, setiap tangan pasti walaupun resep sama, adonan satu, tapi tangan yang berbeda, maka hasil akan berbeda. Target sebenarnya, kalau keinginan para peserta ini kan bisa biar bisa buat usaha mandiri UMKM, ada penambahan untuk diri sendiri. Ini kan fokusnya ke bakery ya, roti. Roti banyak sih, roti manis, roti sobek, ada pizza mie, ada beberapa lah.
5: Hamdani menyebutkan mayoritas peserta berasal dari kalangan ibu rumah tangga, lulusan sekolah, hingga pencari kerja yang ingin memiliki keterampilan sebagai bekal membuka usaha mikro di bidang kuliner. Salah seorang peserta, Sarifah Rahmawati, mengaku memperoleh banyak pengalaman baru selama mengikuti pelatihan.
7: Ya, banyak ilmu yang belum pernah saya tahu. Di hari ini saya sudah tahu cara buat roti, cara menghias roti yang saya lihat kemarin. Cuman di toko roti, sekarang saya sudah bisa buat sendiri. Harapan saya setelah saya buat roti ini, ada yang memberi bantuan bahan sebagai donatur untuk kami bisa buka usaha seperti kalori.
5: Melalui pelatihan berbasis kompetensi tersebut, BLK Melabuh berharap lahir tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sekaligus mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru di sektor bakeri di Aceh Barat dan sekitarnya. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Laut Semawai, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Dit Samapta Polda Aceh, Supervisi Kepolres Bener Meriah dalam rangka memperkuat kesiapan dan profesionalisme personel. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
9: Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis, Direktorat Samapta Dit Samapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Mapolres Bener Meriah. Kunjungan tim supervisi Dit Samapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Bener Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polres Bener Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, supervisi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bandar Meriah. Melalui arahan dan evaluasi dari tim Polda Aceh, pihaknya berkomitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan kemampuan personil maupun tata kelola organisasi. Target utama adalah menghadirkan pelayanan kesiapan yang tidak hanya sigap, tetapi juga senantiasa humanis dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Usai pengarahan di aula, tim supervisi melanjutkan kegiatan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Pemeriksaan meliputi kelengkapan perorangan hingga kendaraan operasional pasukan pengendali massa atau Dalmas. Bambang Syahputra, Erlita Kengon, melaporkan.
0: Sobringer, setelah menjalani seleksi selama satu minggu, sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Berugayo tahun 2026 Kabupaten Bandar Meriah. Bupati Tagore menutup secara resmi. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahari ini.
10: Semangat muda jelinga.
11: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar resmi menutup pemilihan Bujang Berugayo tahun 2026. Tagore turut mengapresiasi kegiatan tersebut dalam upaya menjaga seni dan budaya Gayo di masa kini, di tengah kemajuan teknologi. Sebagai duta wisata, ia berharap para generasi muda mampu menjadi bagian dari program pemerintah daerah dalam membangun sektor wisata maupun menjaga hasanah budaya daerah.
10: Republik ini terjadi karena kumpulan dari budaya-budaya. Maka ada Indonesia. Dengan kalian mempertahankan adat dan budaya Gayo, berarti kalian mempertahankan kekayaan kebinekaan. Jadi kalian terus pertahankan adat, budaya, dan belajar.
11: Selain itu, Bupati juga menyebut kanun Majelis Adat Gayo telah disahkan sebelumnya, sehingga ia berharap pemilihan Bujang dan Berugayo dapat menjadi bagian dari adat Gayo. Sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Berugayo tersebut, setelah menjalani seleksi sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Bandar Meriah dorong percepatan perbaikan irigasi dan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya kembali disampaikan Bambang Syahputra.
9: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri fokus grup discussion FGD dan diseminasi publik yang membahas penanganan sektor pertanian dan irigasi terdampak bencana di Aceh di salah satu hotel di Kota Banda Aceh. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh dihadiri Kepala Pusku Wilayah Satgas PRR, perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, unsur pemerintah daerah dari wilayah terdampak bencana serta akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, Universitas Malikus Saleh dan Universitas Samudra. FGD yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas PRR Aceh tersebut membahas perumusan kebutuhan sektor pertanian dan irigasi pasca bencana. Langkah tersebut diarahkan untuk memulihkan pasokan air, menggerakkan kembali aktivitas tanam petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Bandar Meriah memaparkan kondisi kerusakan lahan pertanian dan jaringan irigasi di wilayahnya. Ia menegaskan kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus dan penanganan segera, terlebih intensitas hujan di Kabupaten Bandar Meriah masih cukup tinggi. Selain persoalan lahan dan irigasi, Bupati juga mempertanyakan langkah penanganan sungai dan anak sungai di Kabupaten Bandar Meriah. Menurutnya penanganan terhadap aliran sungai perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir kembali terjadi terutama di tengah tingginya intensitas hujan. Di sektor irigasi terdapat 31 daerah irigasi dengan total cakupan luas mencapai 981 hektar. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 titik atau sekitar 64,5% mengalami kerusakan berat, sementara 5 titik atau sekitar 16,1% mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas lahan sawah di Kabupaten Bandar Meriah. Bupati berharap hasil FGD tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang konkret, terutama untuk memperbaiki jaringan irigasi, menangani sungai dan anak sungai, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pada Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: selamat menikmati Mangu.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk suasana sore hari ini. Anda masih ditemani saya Wahyu Setianingsih hingga menjelang pukul 20 pendengar untuk kebersamaan kita sore hari ini. Pukul 17 lewat 30 menit kami akan menghadirkan Kilau Pancasila.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
3: Mangu.

0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi
1: tidak ada Tuhan
0: selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kita nantikan warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita kegiatan lagi. Gemar membaca buku.
3: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
4: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu, jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencak silat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencak silat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Doa untuk memikat hati seseorang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni.
0: Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, "Wahai ayah dan ibuku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Dan aku telah limpahkan kepadamu kasih sayang yang datang padaku, agar kamu diasuh di bawah pengawasanku."

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini, edisi tanggal 10 Agustus 2026, dari Jalan Rari nomor 1 Singkil Utara. Kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil pagi ini

0: doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: selalu main game terus.
1: Jadi yeah.
0: tak bisa dia membaca. Ya, mudah-mudahan ke depan.
2: Sekolah Menengah Atas SMA Metodis Banda Aceh melaksanakan audiensi bersama Dinas Pendidikan Aceh untuk membahas berbagai program kolaborasi dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inovatif, inklusif, dan berkarakter. Kepala SMA Metodis Banda Aceh, Selisa, menyampaikan pentingnya sinergi maupun kolaborasi dalam upaya mewujudkan pendidikan unggul dan berdaya saing. Pihaknya juga turut menegaskan komitmen untuk berkolaborasi bersama Sekolah Menengah Kejuruan SMK dalam menghasilkan serta promosi ragam produk bernilai usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
3: Di mana kami akan belajar banyak hal tentang cara berjualan dan produk-produk yang kami jual itu akan kita ambil dari SMK yang ada di Provinsi Aceh. Ini menjadi kolaborasi yang sangat baik karena kami bersama-sama menjadi bagian penting untuk kemajuan daripada pendidikan Provinsi Aceh. Mari untuk semua pihak mendukung kemajuan pendidikan Provinsi Aceh, kita majukan, kita menjadi provinsi yang terbaik.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamudin menyambut baik kolaborasi bersama lembaga pendidikan. Menurutnya berbagai produk dapat dihasilkan dari sekolah, bahkan kini dipasarkan langsung oleh sekolah di berbagai kegiatan, salah satunya dalam Car Free Day setiap minggu pagi.
4: Contoh kolaborasi, SMA memesan baju seragam anak-anak ke SMK yang ada di pusat kampus atas. Nah ini kan cocok. Nah, sekarang kita kolaborasi, Bu.
2: Adapun pertemuan ini menjadi wadah untuk bertukar gagasan, memperkuat kerjasama, serta menyatukan komitmen dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan mampu melahirkan generasi Aceh yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
6: Minat masyarakat mengunjungi situs sejarah khususnya di Aceh dinilai masih sangat kurang. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
7: Minat masyarakat Aceh khususnya Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mengunjungi situs-situs sejarah dinilai masih sangat kurang. Padahal sejumlah situs sejarah yang berada di wilayah tersebut kini menjadi perhatian dan objek penelitian para ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi. Tokoh masyarakat Kota Lhokseumawe Muhammad Nasir Ali mengatakan pada RRI, situs sejarah yang ada di daerah tersebut hingga kini terus diteliti oleh para ilmuwan dan peneliti sejarah. Menurutnya sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Malikus Saleh dan Unimal ikut melakukan penelitian terhadap keberadaan dan nilai sejarah situs-situs tersebut. Selain itu, peneliti dari perguruan tinggi dari luar Aceh juga datang langsung melakukan kajian.
8: Dan beberapa informasi yang berkaitan dengan masalah situs sejarah untuk Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Kita lihat sementara ini rasa-rasanya agak menurun menyangkut masalah pandangan daripada masyarakat untuk mengunjungi situs sejarah. Tetapi perguruan tinggi baik negeri swasta maupun para peneliti, mereka itu adalah masalah utama menyangkut masalah situs sejarah itu. Baik yang menyangkut dengan masalah peninggalan purbakala, misalnya Tengku Syik di Paloh, Tengku Awi Getah dan tempat-tempat lain. Begitu juga menyangkut masalah di gedung sebagai...
7: Muhammad Nasir Ali menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih mengenal dan mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di daerahnya. Ia mengharapkan situs sejarah bukan hanya menjadi bagian dari peninggalan masa lalu, akan tetapi juga memiliki nilai edukasi dan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai perjalanan sejarah Aceh. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan ikut menjaga keberadaan situs sejarah sekaligus meningkatkan minat untuk mengunjunginya. Dengan demikian, keberadaan situs sejarah tidak hanya menjadi objek penelitian para ilmuwan, tetapi juga dapat dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas daerah. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
6: Setelah menjalani seleksi selama satu minggu, sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Beru Gayo tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Semangat Urjilinga.
9: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar resmi menutup pemilihan Bujang Beru Gayo tahun 2026. Tagore turut mengapresiasi kegiatan tersebut dalam upaya menjaga seni dan budaya Gayo di masa kini, di tengah kemajuan teknologi. Sebagai duta wisata, ia berharap para generasi muda mampu menjadi bagian dari program pemerintah daerah dalam membangun sektor wisata maupun menjaga hasanah budaya daerah.
1: Republik ini terjadi karena kumpulan dari budaya-budaya. Maka ada Indonesia. Dengan kalian mempertahankan adat dan budaya Gayo, berarti kalian mempertahankan kekayaan kebinekaan. Jadi kalian terus pertahankan adat, budaya dan belajar.
9: Selain itu, Bupati juga menyebut kanun Majelis Adat Gayo telah disahkan sebelumnya, sehingga ia berharap pemilihan Bujang dan Beru Gayo dapat menjadi bagian dari adat Gayo. Sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Beru Gayo tersebut, setelah menjalani seleksi sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Dengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita dari P3 Jakarta.
1: Distribusi sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampak.

0: pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara